Patihambusan papapakas tibet muntok papimbuhay vinakas kalaja taba o munong kiyahi habino dahil pamunan tumaw am ges. Tapos di Fosan Mandiri at suri pang lima Haji Nor iguno institusi penginabasan om hongkod pinsingihan kabahan papagumu pinguda

Tapi aku ngapi masuk manjul-anjul lo itya sukma do dubong ibu dubong apa nama nam dayo it Selangor kya sukma do dayo it Selangor om do ba bayna diti sabah id nuhu zudan do kumotu miampai dubong apa nama himo midor amas padam fahu piok om dubong apa nama sizam luzang riansan do Amazon ku duvong apa nama amas duvong apa ada piok om duvong apa dalam tu luzang om id kehansanan de niti tambahan bagu wangan bagu om middle ngavi de memenuhi tagu toko mantad de sabah niti om id tang de di takavas nak bisa ngas Selangor mempa itu ngapa nama amas himong apa dalam bahu om himong apa dalam duvo piok om luzang kumaduvo Terengganu om kumatahu itia wilayah persekutuan tegotana pisampuvan dari tamai marapa pentandu senduvan tokau kumada menerin tagu tokau mantad in sabah dan sukma dubong ibu dubong apa nama nam dan Selangor tapi rego ngavi ketuhadan kumada toin senan do tamai marapa pentandu diti kosaimban bos kerasan sabah VFM nogi do nguswa diti miampai dogo mansan do nohis nohisan go ngavi miampai do ababazan om lagi ohozong avi i pinau niko tadau bai nanti timpu mau niko di ni dadi daiti manganku izazu man izazu patimpo no nyampai do pason do ansan do tatamis kono da do pompus tadau bai nanti ti ansan kan do ko undangan mentok lemen timpun do vago do minggu do du monto om ko mamon ko dong Liverpool kada hivai sedap baino jam ko pada miso tong pada minit do dong sedap bihavanan dio miampai ni Newcastle bah om dadi patimponan ku Izazu miampai do hozo di Aloy Gamad ketuhadan di Gompi dio zu tapi nego ngavi om mega tamai mah pasti empai di DJ Katrina id ko saimban bos do sina.

愿今天比昨天更顺利，愿明天比今天更精彩。好心情从现在开始。沙巴 VFM 你的凉拌。

Easy. Did you miss the 80s? The 90s?

0: Assalamualaikum Dina Khan, Yan Akbar.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Yan Akbar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran

0: Penetuan bangan peranak ndok nia muat perkara tu di media sosial. Dong muan kok maraan oron banah nombor talipaun antawa nombor handphone, tung temban, email, kata laluan internet oron school kok gambar tak jomo anu nia tekelo'o. Dong muka email nang jomo ali, dong ngejawab ian-ian message anu ngasau. Dong nemuan sian-sian jomo anu bayi terati nang internet. Dong mosok gambar ko status anu niak perlu tak media sosial. Dong muat komen antawa tuturan-tuturan anu kolek mengkerat ate jomo. Run masa nei sarak te muat komen tak dio media sosial akan jadi suntu sekot tak anak-anak te. Besomo ngendok manfaat nang kemudahan internet.
1: Semasa suasa panas, entawa musim pengelau, suhu diom kereta boleh menik 5 kali ganda diom masa 10 minit. Keadaan tu berbahaya bana, bok-bok ni tak bangun peranak sebab boleh mekerat organ kopan kepetayan secara ngegak. Dong embanan di peranak diom kereta, insan pan cuma didangai saat jok. Membiasa diri sentiasa meriksa kerusi mulik sebelum keluar kopan ngungsi kereta. Melaporan lingau tak pihak berkuasa amun tekitobi peranak terperangkap diom kereta.

0: sara makai internet untuk bangan perangkat. Perlu ngerti sara bau teknologi ko media sosial papan sara-sara keselamatan. Seno bangan peranak makai sepenuhnya kuasa internet untuk mendok ko mengkolek kealapan papan nabang secara kansa. Jadi saya anu alap tak sedara untuk ngerti hal ehwal internet. Pakat selangkut laman web anu boleh nenda konya boleh nenda. Makai perisian terhad ko sara-sara keselamatan. Semonu oleh kealapan nan kemudahan internet.
1: Teratibika cuaca panas entawa keroy anu betiru tersot itu ngeruo atag nimponi fasa El Nino paling panas ni jangka ngabut pertengahan Jun tu. Minggu yo akan mempenik risiko pengelau, kemarau, jerbu, kopan paras buet suang akan peduai. Bagas ni tak kesihatan di, kita akan ngeroso lingau malek, susah untuk fokus kopan sanang ngedulek. Ian perlu buat ti. Mula-mula, kita boleh ngurangan aktiviti meluar. Amun ingin muat aktiviti meluar, benuat bojo pukul 4 kemuap. Kedua, miko nginum buek. Ketelu, ngejimatan penggunaan buek. Keempat, ngelagan penunuan terbuka kopan sentioso meriksa buek kopan enselan irom keritak.

0: Suruhanjaya Komunikasi ke Multimedia MCMC dengan hak nombol akaun media sosial pengan peranak endia umur 10 tahun. Yang makni ngoton untuk kepastian pengan peranak anu nyimuran endia 10 tahun nyak muka akaun tak media sosial. Itupun dia mengelagan pengan peranak jadi mangsa pengakalan antawa skema kopan jenayah seksual.
1: Dong muat perlindungan pelaka untuk melagan dinakan penetrua kompaun paling eko RM2,000 pentawa danda RM500,000 pentawa negil 5 tahun pentawa kedua-dua naik mentedo senayangan nu alam persediaan teh da muat perlindungan pelaka pasanan tu nang jabatan alam sekitar Lat Sabah.

0: Nonom adab diam diri bangan anak-anak. Endok ngejogo batas sebetak berkawan tak ala maya. Ngelak muat perkoro anu ngelebihan batas adat budaya kok nilarang le ugama. Ingat, makai media sosial untuk merak kalapan. Gaya kok mebuk isu perkauman, ugama kok rojo.
1: Pasaran tu tak sekuma dan lo sekait engkau isu nunuk secara terbuka.
2: Kerja semua cuma ramai, dok niat nunuk secara terbuka, kok membuka dan semasa musim panas betiru.
1: Amurun ketunuan-ketunuan dikit, maku tolong meda ane, dok niat ngeleret.
2: Tak jomo anu minat mesi, kok jomo anu mudan, pasti biboy pudan berdenakan, penedan api ni bana-bana sebelum tiniman.
1: Tak segai no muat ungun api, penedan api e bana-bana, teposok no borone anurun sebelum dinakan ngembanan kawasan ni.
2: Jogo bino kawasan tanah bi masing-masing, donya teruak ceroboh atau tinunu.
1: Nunu tak kawasan tanah gambutan, nelak somo sekali.
2: Bersomo-somo kita ngejogoan renian alam.

Allah Subhanahu Wa Taala maraan anu bermaksud begae beruntung banah jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir nat orang Tuhan kau pan ngerjion sembahyang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.

Generasi Mura, ejen perpaduan, pewaris kemakmuran, pengeraju kemajuan negara. Sampangan sambutan Lau Kebangsuan, sama-sama kita mengelum semangat patriotik, sayang negara untuk terus kekal harmoni diom di kaup payung negara merdeka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat Lau Kebangsuan, lekata RTM, teman setia anda.

Tratipikal, bendera Sabah boleh tenukar mentelu untuk wikal yang ampun lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih, kok pandarag. Bendera Sabah anu bok-bok berturak reka cipta oleh Idris Icin dengan pelukis pelan penakai lekat telumpu tembangi bulan Ogos 1963 ngabut 1962. Bendera Sabah anu kedua berpenakai lekat tembangi bulan Januari 1962 ngabut 1962. Kopan bendera Sabah anu paling bau ngeruak inspirasi bendera Sabah anu bok-bok kopan penakai nimpon tak 16 September 1962.

Sabah, itunolatku, itunolata diabrio, semimon etnik bedikau untuk ngogo matlamat anu tinuju. Yono, Sabah, maju jaya. Selamat nambut Lau Sabah, tak lumput dembangi Ogres, lekat RTM, teman setia.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabar VFM siaran sama ala bana.
1: Lekat jam telur, ngabut jam 6 kemuap.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mekale Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap, alap, alap.
0: Assalamualaikum dinakan, yang abad.
3: Untuk kam, kami mitu.
4: Dinakan, itu kan mekale siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip. Kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Yang abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
1: Siaran.

Kakak bersama mengkalai siaran sama Alabana Sepung. Ya, Sepung 23 bagi bulan Ogos 2026 bersama kau Lok Ahad tak kemau betul kita bersama lagi di siaran sama Alabana. Terima kasih Tami Mulinakan anu kakal bersama mengkalai kami. Tak jam kedua. Terima kasih yang sedang mengkalai kami tak siaran Astro, tak siaran Wow Pitu Kosong, tak My TV tak siaran Pitu Kosong Wow, Kopan tak siaran. Boleh ngedownload RTM klik tak telefon B, tak Play Store, Kopan yang sedang ngedat live tak TikTok tak kemau tu. Jangan lupa share be live tu, tap screen ni, Kopan. Jangan lupa follow yang niat lagi be follow. Okey, Dina kan? Jadi untuk daya ganti bersama-sama tak kemab tu, harapanku momen dinakan sanang-sanang atas selalu bersama-sama engkau kami. Tak dinakan-dinakan titak tuaran, inabar jomu tuaran. Dinakan-dinakan titak kota belut. Bangan dinakan titak papa. Bangan dinakan titak kota marudu. Bangan dinakan titak pita. Tak kuda. Semoga senang-senang hati selalu mimon yang sedang bersama-sama mekali. Tak diku Aizat Ashraf. Terima kasih Aizat. Sakina. Sihat Alhamdulillah barat ni. Hamba Allah. Mitu lagi salam dekat kampung Wak-Wak. Terima kasih dekat tak dinakan ti Ethan Sean. Sien-sien lagi mitu diam live di tu. Ndak tidur. Un Muhammad Faizal. Un Sakina. Faizan, Alip, Alip penun lah. Hai Alip, lagi sian lagi tu. Hamba Allah, Hakimi, Silua, Supa Satu, Jubi. Wow, Jubi penun lah. Salam DJ, waalaikumsalam ikhlas. Patir, salam dekat kampung Rempain, Inabar Patir. Dinakanti Syah di Zulsani. Petukau ku dok salamku DJ tak kampung Kulambai. Lagi dong lupa aku lagi DJ in Abar. Gelora, salam kemuap DJ. Waalaikumsalam, salam kemuapan. Nana in Abar, Nana. Salam berakni, waalaikumsalam Nana. Lagi sini lagi mitu diam live tu. Salam DJ, aku lekat kampung Ambung. In Abar, jomo Ambung. Aku lagi DJ oronku. Sini tu, Mimi. Alap DJ panas latu, rajin-rajin minum buek putih. Okey, buek putih, buek sajuk, yang penting buek putih untuk kesihatan ha? Lagi sian lagi Ujang Enggo DJ pengeratiku Ujang Enggo. Ujang sian. Zufahil, wow ini nanti idol tu. Salam DJ, waalaikumsalam DJ Yen Abar sentiasa lawak. Yen Abar DJ Alap. Salam kemuap Yen Abar, terima kasih. Salam dekat Jomo Torong Poring. Yen Abar Jomo Torong Poring. DJ Musim Peranak. Musim Peranak. Kang aku meling. Niak pen mekale. Aku kon kamu mengkabung. Salam DJ. Waalaikumsalam. Ndak aku pelemok kau DJ.

Terima kasih kekal bersama Mekalai siaran sama. Aku sini kok kerja, sanang ataiku. Kok ceria aku ingin mesanang atai. Bila aku live barat gay aku lemok dinakan. Jadi niat aku bertutur Mekalai lagu jakam.

Ya, kakak bersama mekali siaran sama Alabana. Jadi dinakan amun kita ngito jomo sanang, kita mesti bersyukur. Doa-doa kita semoga kita sentioso sanang. Kok amun kita ngito jomo lebih, doa-doa kita semoga kita pun lebih macam iyo. Kok amun kita ngito jomo susah, amun nun lebih ti tebangan ti iyo. Jadi sentioso nemuat alap tak jomo, kau pun bertutur alap-alap tak jomo, kau pun pikir alap-alap pasal jomo. Amun kam ingin yang alap-alapan ngogong kam. Tapi sekiranya kam mempedi atai jomo, kok terpaksa kam ngogo jomo yang aku maaf mio. Kok pandong no kiti sepedi-pedi atai kerana lum tu entedo. Jadi pesenangun bi atai bi, pesenangun bi keluarga bi, pesenangun bi sek-sek bi, baru nopan yang alap-alape akan ngogong kiti balik. Amun kita ingin ni hormat lek jomo, hormat no kita tak jomo. Amun kita ingin jomo sayang kita, sayang no pen kita tak jomo lain. Okey dinakan? Jo, sinci marah aku lemok ke? Somo-somo no kita lemok.

Bangan dinakanku Semimon. Terima kasih kakak bersama mengkali kami. Jadi tak bangan dinakan. Yang mungkin boy-boy kok save nomborku. Atau boy yang tu banan ku nomborku engkam. Dong kam nelepon tak masa tu dinakan. Kerana aku sedang live tak TikTok. Jadi bila kam nelepon, live ku lag. Jadi amun kam ngintam no bana, ingin no bana, agat bi aku habis kerjo atau chat bi jo aku, lagu iyan paku bi, niak payah nelepon.

Jadi nak kan bujang daw-daw 42 minit kemuap kakal lagi bersama mengkalai siaran sama Alap Banah. Terima kasih kena kakal nutan kami tak segmen kedua tu. Pukul 5 kemuap sama-sama kita mengkalai berita. Entawa barabar dia melat. Selepas itu kita akan melihat lagu-lagu yang pinaku. Yenin Pan, terima kasih tak memang dinakan kena kakal bersama mengkalai siaran sama. Dari sini bangga dinakan tunggu musim beranak. Musim beranak. Musim beranak. Musim beranak. Okeylah, lagu musim beranak untuk bangga dinakan yang sedang bersama mengkalai siaran sama Alap Banah.

Kemop tu galau-galau momon pala. Kau un lagu bujang dau-dau, un lagu alap no tantu, un lagu setemu lagi. Kau ngintam-ngintam, tak jomo-jomo tio, tak jomo-jomo betan nak setemu. Kau tak bangan bagas bujang ti dau-dau. Kok amun kita ingat balik bagas bujang ti dau-dau ngintam pen kita. Kok amun aku bagas bujang ku kajap isak, duo, telu, empat, limo, enam, pitu. Wah, orang bagas bujang ku tindakan. Kok amun kam dengan orang bagas bujang bi. Tapi noling jomong gaya judu, gaya do rezeki. Jadi sabar jo mungkin ben hikmah. Mungkin un yang alap-alap lebih alap akan teko. Kok jadi sabar jo kiti. Walaupun bujang ti ramai, tapi tak atai dangan jo. Kok bana kan ya. Kok macam aku wa orang eh. Ling jomo momon berkahwin no.

Barat dinakan dinakan titak WhatsApp tu gi DJ Ling ni. Sedik ni sedih-sedih bana lagu kemuap tu. Kok jadi yen pan terima kasih lah kena kakal bersama-sama mekali siaran sama kok segmen segmen galau-galau kita segmen sedih-sedih kita tak kemuap tu kok jadi dong kita sedih-sedih lagu-lagu tu semua untuk dayagan-dayagan ti bersama dinakan tapi amun kam ingin pan sedih lagi tak lek lagu-lagu tu mah sama-sama lagi sedih-sedih lek lagu tu.

Bana-bana sedih momen lagu-lagu tak kemuap tu. Harapan ku bangun dinakan, dong nakam sedih-sedih bana. Amun bus buat moto ngendok nakam tisu, lap bino buat moto bi. Kerana ian? Kerana aku lengan tu.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.
2: Kakal bersama mengkali siaran sama Alabana. Terima kasih Mimo Dinakan. Kena kakal nutan kami tak jam ke telu diam segmen menek-menek lagu. Terima kasih. Kena kakal bersama kok kami kopan. Alhamdulillah, terima kasih. Dia buat jemputan kahwin lekat tak Haja Amidah binti Haji Alu, Jaafar bin Rambab, Sidin bin Rambab, Kopan Kasim bin Tudiki. Ngejemput Bangan Dinakan anu yang kok kilo Tio Siko untuk ngogoh tak majlis kahwin Saidatul Nabila binti Yahya kok pen pasangan ni Muhammad Suhardi bin Saili tak kampung Siasai Jalan Tamu tak lo Sabtu Minggu Bunda 27 Ogos 2026. Jadi tabang dinakan yang pengen kesempatan somo-somo kiti kurung-kurung remayanti bangan dinakan-dinakan yang ngejemput kiti tu untuk kiti somo-somo kang ngerayaan majlis berbahagia kanti Saidatul Nabila binti Yahya Kopan Muhammad Suhardi bin Saili tak kampung Siasai Jalan Tamu Minggu Bunda lo Sabtu 27 Ogos 2026. Kopan jemputan tu lekat tak Haja Amidah binti Haji Alu, Jaafar bin Rambab, Sidin bin Rambab, Kopan Kasim bin Tudiki. Terima kasih Haja Amidah. Jadi ramai-ramai kita kang setemu-temu ngeram-remayan tia. Terima kasih kakak bersama mengkali siaran sama. Hello, hello, hello. Hai Bangan Dinakan yang sedang bersama mengkali tak Tuaran, tak Kota Blut, tak Papar, tak Pitas, tak Kudat, tak Minggo-Minggo Jo yang sedang bersama mengkali tak Tuaran. Semoga momon yang sedang bersama-sama mengkali kita tak kemap tu sanang-sanang atas selalu. Kapan terima kasih yang sedang hendak kita tak live TikTok. Jangan lupa share-share be live tu. Tap-tap screen ni. Kapan terima kasih kena boy follow yang ni lagi boy follow follow follow dadau okey yang sedang diam pelanan palap-palap diam pelanan dinakan dong laju-laju melan kereta dong lupa mak kita liping yang keselamatan kau pun dong lupa maket tupik kelidar amun luman ngogo pinggo pinggo. Jadi share-share bila lagi live tu tap-tap bila lagi screen ne kau pan komen-komen bila lagu yang paku bi insyaallah tak kemap tu kita berdayak-dayak atai tak torong-torong minggu tak kemap tu.

Mengkali siaran sama ala Banadiam segmen Mene-mene lagu. Bangan dinakan-dinakan mitu tu ingin dayak-dayak atai. Jawa Barat ni ingin mesanang-sanang atai. Jawa Barat ni kau lagu-lagu yang pineling tak kemuap tu. Tapi sebelum eh bosok kuduk lekat tak bangan dinakan ti tu Barat ni lekat tak dinakan ti 1G23 bagi kalik nat oronu Barat ni salam DJ Buli muan ucapan kah Barat ni tak bangan set-set ku Barat 1G. Mana kah? Itu lagi gono si ateng yang terkelipat kuno. Barat dinakan ti, Barat dinakan Wan di sini ucapan tabangan seku begitu run gai lepak tak jeti kampung Inanam Laut. Kampung Inanam Laut. Boy-boy kah aku ngogo Inanam Laut awan. Eh macam ni boy-boy lah kok. Yang boy ogo kue Giling Laut kok. Inan tu Inanam Laut. Mungkin lain kali ah. Mudah-mudahan lah aku teko lan-lan peben jeti mekam eh. Inginlah bergambar-bergambar tak jeti eh. Lawak ke jeti ni?

Terima kasih yang tap-tap screen. Terima kasih yang komen-komen maku lagu. InsyaAllah mun akan mamun sempat peling ti lagu-lagu yang bepin aku tu dia akan. Yang ni pun dong lupa untuk terus bersama mengkali siaran sama. Yang sedang hendak live tu, tap-tap screen, share-share live tu. Dong lupa follow. Terima kasih. Dikau lagi DJ, lupa ndo merumak barat ni. Yalah, tak ndo merumak barat ni. Nakan ti apu jasnida. Oh, awak orang ni lama lagi sampai KK ni DJ barat ni. Nah, jadi palap-palap kam dinakan yang sedang dalam pelanan mulai eh. Jogo keselamatan dong laju-laju meran kereta slow-slow jemelan, okey. Nah, makai tali pinggang keselamatan, makai tupi kelidar insya-Allah. Okey, doa sebelum luman. InsyaAllah selamat teko. Okey. Jadi kakak lagi bersama-sama mengkale, boleh pen maku lagu tak WhatsApp kami, chat video aku tak WhatsApp. Ataupun yang sedang hendak live tu, boleh komen be live tu. Barat dina kati ateng ucapan tabangan sesek ku betiru, runtak suang parai, semoga siat-siat selalu. Terima kasih ateng. Ateng tu jomo suang parai lah tu kok, sebab menuju tak bangun sesek ni tak suang parai. Dira, barat ni assalamualaikum DJ ku. Waalaikumsalam. Terima kasih kakak lagi bersama mengkali tak kamu abtu. Semoga momon tak kamu abtu. Sanang-sanang atas selalu bersama kok lagu. Lagu ucapan barat ni tak bu tiah. Semoga sanang-sanang mengkali radio sama. Salam tu dekat tak dinakan tisian tu. Tapi dia yo ni orang marah orang ni. Cuma salam tu barat ni tak bu tiah. Bu tiah tu jom minggo dinakan. Tak minggo bu tiah tu. Cuba komen tu. No.

0: Okey, dengarkan terima kasih Kakak Bersomo. Pelingti lagu-lagu yang baik aku tak kemu waktu.
1: Itulah lagu Kalempan, warisan budaya Sabah. Manuk-manuk lembu pun inakuan doa pun. Keturan ni boy sinusun. Makalah lekap. Manuk-manuk lembogon pinakuan do ampun. Kalang sama jauh-jauh berkiru maino pada bau. Manuk-manuk lembogon pinakuan do ampun.

Kembangan dinakan ku semimon, sadar niat tersadar tikiti tak torong-torong siaran no. Tapi sebelum kita selekat, aku sini bagi kulit jemputan. Jemputan kahwin lah dinakan. So, lekat Haja Amida binti Haji Alu, kopen keluarga ngejemput bongan dinakan yang tio sikot. Untuk tekong ramayan majlis perkahwinan anak ni, Saidatul Nabila Yahya, kopen Muhammad Suhardi Saili, tak kampung siasai jalan tamu, tak lau Sabtu Minggu Bunda. Tak 29 Ogos 2026. Ko, jadi remayan tiga ikang 29 pengibuan ne, tak kampung siasai jalan tamu. Lo Sabtu 29 Ogos. Jemputan tu lekat tak Haja Amida Haji Alu ko pun keluarga. Lekat kampung siasai jalan tamu. Jadi terima kasih kerana sudi ngejemput. Insyaallah amun nyaun halangan kita istimulah tak kampung siasai jalan tamu Minggu Bunda lo Sabtu. Jadi tabang dinakan yang kok kilo tak Haja Amida, dong lupa untuk teko ramai-ramai untuk remayan ti majlis perkahwinan anak ni Saidatul Nabila kok pun Muhammad Suhardi tak Minggu Bunda 29 Ogos tak kampung siasai jalan tamu Kota Belud. Okey, kita akan sebagai penombol lagu-lagu tu untuk kam. Terima kasih bebas omong kau aku dari sini pukul 3 ngampu cikot-cikot pukul 6 ke muap tu. Sekironi unsalak kau silap berkat maku maku muap dinakan yang alap enindo yang ni alap etiniman tio-tio. Kau pan sentioso ngejogo kesihatan, ngejogo keselamatan, kau pan ngejogo diri minggu-minggu jo bengen bi. Okey, bertutur alap-alap tak jomo, pikir alap-alap pasal jomo, kau pan muat alap tak jomo. InsyaAllah yang alap-alapan akan ngogo kita balik. Jadi lagu-lagu tu sebagai penombol. Bye-bye. Assalamualaikum.

0: Generasi Mura, ejen perpaduan, pewaris kemakmuran, pengeraju kemajuan negara. Sampangan sambutan Lau Kebangsuan, somo-somo kita mekelum semangat patriotik, sayang negara untuk tarus kekal harmoni diom di kaup payung negara merdeka. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat Lau Kebangsuan, lekata RTM, teman setia anda.
1: Sabah, itu nolatku. Itu nolat tak diak beriu. Senimon etnik berdikau untuk ngogo matlamat anu tinuju. Yono, Sabah, maju jaya. Selamat nambut Lau Sabah, tak lumput dembangi Ogres, lekat RTM, teman setia anda.

0: Magsukol sa baba makale siaran Bajaw Hiling Sama. Dakit masa lagi habalahat siaran Bajaw Hiling Sama. Dinakan hinabuhi ti makale habalahat siaran Bajaw Hiling Sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Maka aku Muhammad Junuddin Nasirin meriam habal-habal lahat Sabah VFM siaran Hiling Sama. Palkala mustahak habal lahat kohab iti program gerak integrasi perpaduan akan pinasongan nagna tahun sinong KPDN rangka akta bahau ako maka patotog kawal selia i dagang habal minta dana. Program Gerak Integrasi Perpaduan atau GRIP akan pinasongan nagna tahun sinong laus min GRIP at prasekola, GRIP at murid maka GRIP at community manjari nilai pagtaakupan pinalahungan peringkat labi awal. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Ago Dagang Ahaka akal inaani magtujuan ako maka patotog nilai pagtaakupan tujubanan makanak iskol maka community indigenous ethnic maka ugama magtuktaungan maka mandate Kementerian Perpaduan Negara maria rancangan Malaysia kasangpo maka tullo. GRIP anjuran Kementerian Perpaduan Negara laus min JPNIN maka Kementerian Pendidikan Malaysia totok tujuh telu kluster utama iaitu kluster kenegaraan, budaya maka adat resam, balikanku, budaya maka adat resam, ruisab nilai-nilai murni. Beliau ngahaka butehe hinabu ang rasmian Majlis Penutupan GRIP Peringkat Kebangsaan 2020 makonom makota Kinabalu yang diawai hek 200 makanak iskul. Teks ucapan beliau dipas sampai hek timbalan Ketua Setiausaha Dasar dan Perancangan Strategik Kementerian Perpaduan Negara Muhammad Sobri Mat Daud. Majlis minta dana anaksian pelancaran buku panduan pelaksanaan GRIP murid sekolah. Akta bahau ialah bipataluak mariuman nihinang ako maka patotog kawal selia sektor i-dagang maka berikanku sektor i-dagang ma negara ITE. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup KPDN Dato' Armizan Muhammad Ali yang haka kahinang inaani ako maka kila-kila kelagihan ma bahata perdagangan elektronik lebih selamat maka taga tanggungjawab. Sedimin amuan perlindungan tujuh tukang ragang maka baanan pamakai. Dato' Armizan ang hakabut tehe mapapar pagisunan akta bahau inan botinaani mariuman nihinang ngak katobtoban magbea maka jabatan jabatan peguam negara Kementerian Komunikasi MCMC maka Kementerian Digital sebelum dibawa ni parlimen. Mario Masahei KPDN baina amuka kes siasatan mario akta kawalan harga dan anti pencatutan 72 kompani pengusaha feri yang masakatan harga tambang feri min kudat patujuh ni Pulau Bangi. Notis pangan maklumat ia baina pinaluas matong bulan tulu palawai 7 kompani inan halam kolek maklum balos paminta dana makania akal arahan 7 Suruhanjaya. Persaingan Malaysia mai sisi untuk hinang siasatan kaniakna akal magra kayu akal kompani amasakatan halga. Amatalak ma soal dakwaan bahawa kompani pengusaha feri ia ambal maka terima subsidi diesel beliau ngahaka feri penumpang awam layak kolek subsidi amakai skid tang laus min hinang pemohonan 7 Jabatan Laut Malaysia. Kainda ginisan kaum maka budaya manjari maka akigan pavinda-vinda pamasian lahat mintadana matotog image Sabah ma peringkat antarabangsa. Pembantu Menteri 7 Ketua Menteri Dato Johniston Bangkuay ang haka sumangat kaniya-kaniya si Daru Hulmat maka mag-uyun-uyun 7 masyarakat subay tinotogan. Dato Johniston ang haka butehe mario majlis doa sayangi Malaysia magsambata maka sambutan Hari Kebangsaan 2020 makonom makuil Sri Pasupatinat Al-Ayam Kota Kinabalu.
0: Dengan hinawi tema kali habal lahat siaran bajau hinding sama.
1: Pagtabangan antara perintah lahat maka perintah persekutuan subay pinatotog ako maka kila-kila projek pembangunan Mas Sabah dipasiap amia jadual ditatapan. Pembantu Menteri Sains Teknologi dan Inovasi Jordan Jude Elron menghaka kulang nahe magtau hati maka panalarasan antara pihak tumabaya yana antara Sabah projek alalay pinasiap abutan nikategorikan selaku projek sakit. Jordan ang haka butehe bay painatakan ni Majlis Amal SK Pekan Keningau ma Keningau. Indaginis program kemasyarakatan dilanjalan he Club Lions na ni magtuk maka pagkainagon Club Inaani untuk anabang masyarakat laus luasan bandar maka pedalaman. Adun melalap Datuk Jamawi Jaafar ngahaka ketakahan ahli Club Lion Min Hong Kong Brunei Darussalam Sarawak Singapura maka semenanjung ni tenom maka pandaan semangat kesukarelawanan magpanabang golongan ia parullo. Datuk Jamawi ngahaka butehe bay painang rasmian majlis magkakan marambila sangom ma marambila sangom ka 45 matenom. Sokongan keluarga sehe-sehe maka perikmatan kaunseling landuk mustahak nibaanan aamag sakihan ma ispital. Ahli Dewan Negara Datuk Anabel Elias Suziana Perian ngahaka inani ako maka patotog deong pikilan ang ulangan kahunitan kaluman maka amasungan sumangat iahap avagsik he ang atuhan saki. Datu Anabel ni bakbay pain patibaw ni aamag sakihan ma Hospital Duchess of Kent Sandakan. Amasakatan taraf pusat pag kumpulan hasil paghumaan mareo Lembaga Kemajuan Tanah Negeri Sabah LKTNS Wilayah Keningau patuhi pinapapag tuju amasungan matotog pamasaran hasil paghumaan Pengurusan Besar LKTNS Dato Syedrul R. Rad Jodradi ngahaka pusat pengumpulan hasil inaani maka tabang aa pagkabon maka pangusaha tempatan untuk angompol maka amaragangan hasil paghumaan sigam. Pleonibak Mariom, Program Agrotani dan Makanan 2020 makonom ma pejabat LKTNS Wilayah Keningau ma Keningau. Piala Merdeka Tawau First 2020 makonom nempuk makampat pasukan futsal min kawasan Parlimen Tawau maka Kelabakan magtauh magatu untuk kolek piala inaani mintadana mencari platform amungkal kapandayan makanak bahau. Kejohanan dirasmihan he ahli Parlimen Tawau Dato Lu Sui Foy. Beliau anipat penganjuran halam ni aharokan inan mustahak ako maka palabungan sumangat magsukan maka amuka peluang 7 baanan pemain taga kapandayan maka magkainagon. Kejohanan inaani pinasungan 7 peringkat negeri maka kebangsaan. Minta dana amuan labayan patalua 7 pemain muda ngawakilan Sabah maka negara. Piala Merdeka Tawau First anadiahan labi tulung ibu hadiah utama. Pemupus Sabal bina sampai pabalik habal mustahak si program gerak integrasi perpaduan akan pinasongad nagna tahun sinong. KPDN, rangka akta bahau ako makapatotog kawal selia idagang. Butenah balahad ko apiti, bay ni sadyahan min seksyon berita iwal semasa, berita bay ni sunting he muli gubong. Terjemahan na bay hinangku kandi. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Minsan painay he amakayang-kayang panji jalur gemilang, halakan asia-sia bangiay jiwatam misaay sumangat patriotik. Sumangat patriotik isab, subay ni maujud makani jaga, ako kitam mbal kabalikan takom-koman he panjajah. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Magsukul sa pabamakale siaran Bajau Hilingsang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paminta dan lagi di panas anak denakan maai-maai rupain ka makalai siaran healing sama kohap itu. Tentuna kita kohap itu mag-away lagi mariyong segmen ongka-ongka pinian bisaranakan maka si Junudin Nasirin. Kohap itu si Junjun anehan ka mcaranakan magsukol untuk panas saranakan tapa away ma live TikTok na po iti. Manjarikan pa away lagi ma live TikTok sabah VFM butina ani. Ngamu ongka-ongka bahaan niya ongka-ongka ala itu Bajau Pantai Timur ia bilahi pinakan hita ko happy to mariam segmen ongka-ongka penean B. Jadi haranakan untuk penonton lembaran saranakan Tamaram Bila Pantai Barat tentunya maka kawasan Kota Kinabalu maka kawasan-kawasan dalua waktu na malisag onom 24 minit itu akan pasod waktu solat fardu maghrib maka kawasan-kawasan dalua waktu na makalah Maram Bila Pantai Timur tentunya masa puna malisag onom sangpo maka onom minit abah urubay pasod waktu solat fardu maghrib saranakan meminta dan ibantog waktu solat fardu isyak Maram Bila Pantai Timur masampuna lisag pitu 20 maka pitu minit manakala Maram Bila Pantai Barat lisag pitu 30 maka 8 minit kohap itu jari nakan ina ni salaku panuntulan untuk baransanakan muslimin muslimat makawasaan kania-kania. Jadi harapkan tunggul mengagaran waktu anggar lagi kita ada kerangai minit apa luak waktu asal padu maghrib Maram Bila Pantai Barat magpakali lagi kita ongka-ongka untuk ya pahin nani sadihan mariam playlist kohap iti ongka min artis Nurul Rajiman tapus talasata Sabah FM siaran Bajau Hiling sama Embal Nasa.

0: Mayran luman magbaan-baan makapagtipunan masampangan maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam bahata lahat sabah sampu makampat empat pu makalu hijrah akan hinang masangpu makarua Rabiul Awal saliru madumpu makalima hari bulan walu 2020 makonam masihi anagna min padang merdeka kota Kinabalu maka matag pagtipunan masaba International Convention Center SICC kota Kinabalu antara pengisian hinanginan mayran pamalan jalan sampangan maulidur rasul sallallahu alaihi wasallam pangendean anugrah tokoh maulidur rasul sallallahu alaihi wasallam pangendean hadiah pagtandingan sepanduk kontingen akahat maka akaheka mayran akan dirasmian he tuan yang terutama yang dipertuan negeri Sabah Tun Datuk Sri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman. Tak kakak magbaan-baan melabungan lagi sampangan maulid Rasul sampu makampat empat puk makalu hijrah 2020 makano masihi. Madani dihayati, ummah diberkati. Salam maulidur Rasul min kami sehe aload makaam. RTM teman setia anda.
1: Dakit masa lagi akan takalebi Bang Magar.

Sabah VFM siaran Bajau Hiling Samawa Inalisa Gondom 25 minit hanya dapat ITI seranakan serangan hilang pagsukulan tu pernah seranakan tam ma ayro pa ilang kali siaran hiling sama ko hap itu jadi magbantug-bantug na pa yung kita magsapali na pa yung kita haka tujuh ni kahapan seranakan jadi hapang anda ta aruy sampai pina sampai amari mahapal habbalalaw ITI seranakan niya dakarangay labayan utama ma lekoman kawasan Kota Kinabalu ma lekoman kawasan Bandaraya Kota Kinabalu akan ditutup sementara ma Allah Selasa itu magsambat maka sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri Sabah Rangibu 440 maka pitu Hijrah iaitu penutupan dagna malisag onom ngabut lisag sangpu subuh iaitu ma dakarangay labayan jalan KK bypass jalan Tun Ford Stephen maka jalan SICC bana mandusia ia makai pamansan kenderaan ni pak intoman ako itu makai labayan ya bayan ni sadiahan untuk maka ilag min kasusod dan tajari aku dapatin daania atang galang keadaan paglan pagsua labayan ta sanakan rusab bangandak ta mariam habal itu pinatamuas mabahao itu yaitu ani ada karangai lan ya kan ni sadiahan palabayan yaitu jalan Bukit Nenas, Jalan Istana Kota Kinabalu, Jalan Bukit Bendera apa, maka Jalan Istiadat. Aha, ini danakan antara perkala-perkala mustahak untuk penentuan badan seranakan ta yaitu malau selesai nan ko napain kita terancang tatongan perjalanan masa ta seranakan da atang galang bang iai itu bang iai keadaan masa ta perlu rai-rai perlu kita pahulai galawi awal. Jadi hasarankan sebenarnya aku hap itu kita mariam segmen ungka-ungka PNB untuk kaam kami mohon adakan tak Haiza masih aku bilahi sebab VFM siaran Bajau Hiling sama Embal Nasar.

0: Pakalehon bi kami
1: Saba VFM siaran healing sama
0: nagdali sa gondom ngabut lisag pito kohap
2: ambang nasa
3: Saba VFM siaran bajaw healing sama wa inasarakan lisag gondom 50 minit gantaan 10 minit lahat ang magsaran kohap ito sarang ahin pagsukulan tubaran sarakan tapa avay ma live TikTok hina po iti yan ada pa inakanta si Achong inakanta si Muhammad Faizal minsan dakan menetap ma Johor ajarihan kan ma Johor Maslangor ajri hanakan atap na pamupus siaran tamah ko hapito insyaallah hatalakan akan kita magkapag-abay lagi ang kamin artist AG pamupus itu humaka EDN Jazz Igal jadi hanakan ang kaitu minimu hanakan ta si Achong min live TikTok sabab VFM jadi untuk kami mon insyaallah akan kita magkapag-abay lagi pabalik marum segmen ang kaungka PNMB mamasa sinong jadi insyaallah hanakan mencari rusak pakaliwi maestro walu pitu kosong atau ma frekuensi biasa masampuna siampu makarua titik nom makikisab siampu makarua titik pitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam Malaysia madani

Kan sen ralon domam salam Malaysia madani. Reno ringo home yu nahun pemahunan pasukuan ku yar dirin. Pahulu aho akasi bonsoi. Program gerak integrasi perpaduan royolon balon angimun rataun matong tu. KPDN apalai ra akta nakabahu amirot pahalungan rapan talanan online kapuam i dagang. Program Gerak Integrasi Perpaduan GRIP Kulimanin Uman Royolo Ratahun Matong Tu Mayara GRIP at Praskola GRIP at Murid am GRIP at Community Menteri Pansilulumanu Pamahunan Datu Aaron Ago Dagang Nambala Lakau Hino Amirot Rapan Silulumanu Nasuangan Intoran Nasalin Bansa Amagama GRIP Ondok Tinampilanan Nu Kementerian Perpaduan Negara Mayara JPNIN Am Kopisan Pendidikan Malaysia apa kaulu ratalu babal mayo yohino kenegaraan kaulayan am adat uli kono babal onsoi rahuno hinili pinasukuno timbalan setiausaha dasar am perancangan strategik Kementerian Perpaduan Negara Muhammad Sobri Mat Daud pat nangimpuas ram majlis pemaparan ra grip peringkat kebangsaan 2026 ra kota Kinabalu. Akta bahu kulimanin hunaan rapokot angumos pahalungan rapantalanan i dagang. Menteri Pantalanan dan Dalam Negeri yang Belanja Nuvaya, Datu Armizan Ali Nambala, akta nakabahu hino torono amarandan rapantalanan elektronik labi ampinan untuk alungan rakakasipan nu antalan am angalir. Cadangan akta nakabahu hino kulimanin ayamon pahulu mambayar ra peguam negara, Kementerian Komunikasi, MCMC, am Kementerian Digital, alivos hino hili ibiton ayamon ra parlimon. Nasi simpungan na salinut bangsa am kaulayan, rondo produk penambuluyan negeri, ondo napatandul rasaba ratikop nutana. Pasungkur Menteri Rakopisan Kota Menteri, Datuk John Hinston Bangkuai Nambala, pahahansayan am pahinsu panunasuangan, na negeri itu akasip alungin. Datu John Hinston na pasukur arahu inili pat Majlis Doa Sayangi Malaysia Mayur Pengapuan Ra Oro Kebangsaan 2026 Inu Marakuil Paspunit Pasputina Alayam Kota Kinabalu. Pahinsu panapirot Perintah Negeri yang Persekutuan Amaran dan ra projek papasingkatan ra Sabah Apongo Balon Maya Raja Dual. Pasungkur Menteri Sains Teknologi am Inovasi Jordan Jude Elron Nambala kapahanan natum suku projek Ika Apongo Balon nintaran ra akuling pahayaman tayar nu nasungkait. Yo Nambala ra ngaho pat inatong ra akan amal nu SK Pekan Keningau ra Keningau. Program nasuangan inumanu Club Lions Mayur Rapokot nasalinut nu Club Hino minsu pranasuangan ra Lusar Bandar. Adun nu malalap Datuk Jamawi Jafar Nambala rinatangan nu ahli Club Lions intara Hong Kong, Brunei Darussalam, Sarawak, Singapura am Semenanjung ratenom tatanduk pokot nu huang nilo minsu pranasuangan. Datuk Jamawi na pasukur arahu inili rapat nu nangin puas ra akan pasi simpungan ka 45 tahun Club Lions ratenom. Popor norulio kupayo aho akasi bonsoi. Program Gerak Integrasi Perpaduan Royolon Balon angimun rataun matong tu. KPDN apalai ra akta nakabahu amirot pahalungan rapan talanan online kapo am idagang. Inano popor nu aon pamahunan trasaba BFM kasaluloan rahumurut. Aho inilik nu masalah hori muli gobong. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati.

Yo pagakan sen dalam nomor kami pagak kon ang kining oramon. Aran dalam kasalan na nomor rasa ba VFM. Aror itu pagak ka. Aror minggu radu ngopram talu hari bulan rabulan ke balu 2002 ngopram onom. Rais kena kon kining oramon raka salan dalam nomor pasti nang nanta ka onsoy. Suara ko na yung tokmin ko ng kining ora kasalan daw numero tehin na kira frequency pamahunan mo no si hahama. Makapan ako na bilang kining ora mo na kasalan daw numero ra sa babi FM pagkakakahin na maya ra RTM click. Kapi ko na maya ra saluran na esro valu tulu kosong. Rako ko na ang kining ora mo na dalom kasalan daw numero ra sa babi FM. Natukitukir no oro ay natumalim po jam ka tulu sumukura jam ka siam ralon to. Amrino kena kau kaya rakon ya dirin kena marangan ra pagi-pagi lalu nemin orang siaran usaha BFM. Kesalahan tahun nurut eh nora lalu nemin orang marangan pagi-pagi rakon no panting aisan mion rapo porno minggu rakon no lun rapo porno minggu reno tu oro ka oro minggu pagi-pagi ka eh nora oro panting aisan tak ya rakon oro nusau ita kalumuat rakon no suang kali kono keraja kono uman min Bali. Ara kono huwa-huwa ngon miun na suang kelik raja. Balin min oro nun sam roro hin ora kau kono anting ay sam ikap kono ro lun ra berehat. Berehat reina na kan. Oro nun sa ora kau kono ang halap ra kono kukula keraja balin miun. Matopot ya kau kono kini ngon ramon. Randalom kesaluan daun beras sama BFM ra kono kukula rimbai. Pamerangan kura miun da kono panting ay san miun. Ara londo mino pake pake ake. Aku nang kini ngora mon raka saluan daun beras sama BFM. Pasin dengan antara onsoy. Ya orang si muni kura dua rimbai kono panting ay antara rimbai kesaluan daun beras londo mino. Ya no rimbai kesano rimbai yang terire sol hairi panai. Rimbai ninggalan dan rasiha kuriun. Sunu no rimbai rinor hayati di zikuflirimbai ninggalan dan ra oro paguatan.

Perintah Pabun Sabah dan Patanau Rasmi Ra'oro Sabah Yakinura Katalungu Peramsa Aribulan Sila Kamalu Membabatik Perintah Pabun Sabah Datu Sri Panglima Haji Sapar Untung Mayara Rondok dan Patanauan Rasmi Nambala Ra'warta Oro Sabah Binal Ra'kalimu Aribulan Sila Koonom 2024 Peramapat Ampina Salula Ra'kadungu Paribulan Sila Koonom 2024 Peramapat Kusun Membala Rasmi Rakatalungu Peramsa Aribulan Sila Kabalu Yuginyo Oro Sabah Warta Ragili Pida Salula Sunuk Susu Ru Yang Dipertua Pakun Sabah Patragili Tun Haji Juhar Bin Datu Haji Mahirudin Kasayan Memparamai Ra Oro

Kurawai rujalur gemilang kolondo onong no ruitakau kondo guang patriotik. Guang patriotik matang bibiton am alungin takau tojo maraginyo penjajahan kalobor muni.

0: Hakapandai kaki. Oro alasu amapua raraino tu, yohino El Nino, ra alasu bonsoi, ra pasingkot poyo ra risiko tampio, jerobu amapaulut ra taunan nusungoy. Ang kukulak poyo, au makalapi nukapiahan taka, yohino, apasi alaus, asusa fokus amapasi ambu. Kukula babala buli talinggapuan taka, kurangin ambal reactivity ralusar, am konopo akau ambal reactivity ralusar, balin miun livos nora jam kaapat rakamayon. Kasuangon anginum rasungoy ansak, kurangin pampahunaan rasungoy. Paipan sikit au kau, tukir amarisa rasungoy ang minyak atarong nuvavayaan mo yun.
1: Ya apa kata tanu meres studio tu jam ke tulu dua ngapa ngapa ngah minit lah London lah raino tu. Kenangan rayus kau dapat apa kau nai naya lah kenang kini orang mendalam kesalahan dahulu nomor rasa WFM. Inoi naya lah live Facebook mai rapesh mai rasa WFM. Suang kau dapat apa kata kau nai naya lah live Facebook mai sini aku Julius Wong. Kansen dah London DJ kau no. Paling kau nangian kansen dah London dia. Nah monsoi dah kau ni Julius Wong paling kau nangian. Apa itu sabin kangguat muna kapang kansen dah London DJ adik kau no mantap paling kau nangan. Muna kapang am suap apa itu Florida Loso Belorinsius. Akan saya nolong DJ kono onsoi rakuan paning konangan solirin Florida Loso Bon rakuan sin mimpung inaya live Facebook webpage my rasa ba BFM abrasion akawang kining ramo raka saluan daun murut pakai kehinu maya live Facebook my page my rasa ba BFM. Aswaira live Facebook Maya ka pano kono beli Maya hing kini ngora ka salon daun nomor teno Maya Maya ra portal nu radio apa ka paka ka Maya ra RTM hino ra portal radio RTM hino pa taipon mi na ka hino ra radio.rtm.gov.my ra ka kono siha kono ang kini ngo ramon hino Maya ra portal nu radio RTM baga-baga ka mayar laman web hino ra radio.rtm.gov.my akapano ko beli ang kini ramon hino mayara arahino baga-baga ka ra kono ang kini ra saba VFM. Ya apa kan apa jam ka tulu talu ngoporam balu nga minit napo agaw kono napa kaya ra azan isya kra libung no kota kinabalu amin to kintok ahon do no. No livos no duo rimbay ko no ba paringohon ko ram yun no rimbay kasa no rimbay entori anastensi laos rimbay ninggalan mapagon mapaling suno ko no rimbay re Samson Lee nantamria Fizal Kiko rimbay ninggalan nanda simpatataan pangunap po duo rimbay no kaunap po ko na kaya ra azan isya kra libung no kota kinabalu amin intok intok ahon do no.

Alia Apulak Asilaw am Otomo. Jalur gamilang na painggalanan. Pinalanduk ang pinakipol kamanggaan no huwang. Asak na rakyat no pamahunan na kaulihan. Jalur gamilang tatanu pansiluman no Malaysia. Rondo pamahunan sinaranan salinot bangsa. Pinakipora libong no pamahunan. Apakitara huwang taka ahingara pamahunan. Paikaboyo. Kamino pakipolo taka jalur gamilang.

الله أكبر الله أكبر.

السيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri

Sabah, gitianya pagun takau, pagun ragana ru angin, ngangai bulu masih simpung, sumuku rarondo sukuan, Sabah maju jaya. Kan sayan ma paramai ra oro Sabah, ra katalungo peram sa'ari bulanti, inter ra RTM, teman setia

Yo, apa kata tanu mere studio tu jam ke tulu apa ngoperam tulu ngami londom. Rimbai kono nari ngami retuli rimbai intori Lucy Dugai. Rimbai ninggalanan rali nupananmu janji to. Pada kewenangan rayu skor paga-paga kono sin mimpung ramo enai raka saluan daun berasa WFM. Rangkini ngoramo nanti aku nak kenal tokan minkun rangkini ngorara londomino raka saluan daun berasa WFM. Yeno maya kira live Facebook mai, mika pi kono maya live TikTok mai ralo nomi tu pakai pakai ka. Rako no so asuang kono pakai taka sini mimpung ina yara live TikTok mai. Ah sini aku no pakai taka itu itresa tahia. Inana onso ay rako no ikan sen ralo nomi rako no paling kuanangan. Am Andrew Tizi Ho. Ay kono kan sen ralo nomi ya kan sen ralo nomi namiun. Paling kuanangan kono sini mimpung ina yara live TikTok mai ralo saba BFM. Ami kapi kona lupa nang kura kono paga kata kaya sinu mimpung. Ina yara live Facebook mai rapesh mai rasa wa BFM. Sini aku kona sabin kang kuat. Kansen da London moro ka oro minggu DJ kono paling kona kansen da London biun. Am kansen da London raka win urang urangan rasa wa BFM. Apa sih dengan yang tak kasal wanda murut onsoy raku wano paling kona DJ kono paling kona sahuli riun. Sabin kang kuat am sini aku pio kona itu Robert Berto. Kansen da London DJ kono paling kona kansen da London. Rayus kona kawan share paga paga kai nera live TikTok mai. Am pio kona nera live Facebook mai. Asyun mi kasuangu. Ili pio kona rasuang pio kona paga paga tak rapo kona kono suminga uri tak sumimpung. Ang kini ngora kasaluan daun meras apa WFM. Atu aku nakon ento kon dilo. Asini aku no TikTok mai ralu mino. Live Facebook mai ralu mino. Live TikTok mai. Airo pan aku no beli sumindangan ita ka. Asiha ma aku no sumindangan ita ka. Ang kini ngora kasaluan daun meras apa WFM. Pas sindangan ita ka onsoy. Ya, apa kabar guys? Kadang kini kita kepira dua rimbai. Eno rimbai kasana rimbai entori Johnny alias Yus Johnny alias Yus Sambilor. Rimbai ninggalanan Rapinungana, namsun ora rimbai Riri Zuan Azmi. Rimbai ninggalanan ra insan rumah Saboy Inupian.

Sabah, gipian yo pagun takao, pagun ragana ru angin, ngangai bulu masih simpung, sumuku rarondo sukuan, Sabah maju jaya. Kansayan maparamai ra oro Sabah, ra katalungo peram sa aribulanti, inter ra RTM, teman setia angin.

Ya apa kata ada tanduk mari studio tu jam ke balu limonga mineral London. Peringkonangan rayus kena paga-paga kena orang kini ngopi ramon dalam kesalahan dan umur rasa FM. Ya apa kata bulan itu rabulan apa kita kena ngapu rabulan kebangsaan nampio kena orang Sabah. Rabulan itu paga-paga kena kita kena ngapu rayus kena kita kena apa kipol bendera jalur gemilang ampio kono bendera nu pamahunan taka Sabah baga-baga ka raili kono ta tanduk taka henora semangat taka ra kono pakipol ra bendera ra tu atek kono kono entok min kono pakipol yukira solora pahun miun no mayar babayan miun no entok no amin tok pio kono ahalira entok ahalira no pakipol taka ra bendera ta tanduk itaka kono ahinga ara pamahunan taka Malaysia oli pio kono ra pamahunan taka Sabah ra rayus no taka kono angapu ra bulan kebangsaan ampe yo kono bulan oro Sabah paka-paka ka uman taka apo ra bulan itu halili wareno paka-paka ka ra sino kono pambilinan miun aka kono beliang nitara bilin miun eno maya kira live TikTok mai live Facebook mai arais kono kau antep tep salah kan antep tep abulira live TikTok mai amrais kono kau ang komen ataipun batikin miun akra komen ampio kono ra live kono bilin miun no maya live TikTok mai live Facebook mai paka-paka batikin miun akra komen amrais no maapo kono bacaan kono apa kono bilin-bilin taran paka maya live TikTok mai live Facebook mai ami kapi kono maya WhatsApp mai ra nomor 0 rondo siam apa siam 0 3 8 3 8 na kono ang ya siak kono ang itara bilin miun apa ni kunangan ya kira kono pa kata ka sini mimpung ina ya live TikTok mai ra lendo mino sini kono Albert J Pangal sangulun kono pariri mai ra kasalan daun umur teh no artis saka Albert J Pangal ina ya ra live TikTok mai paning kunangan rais kono pa kata ka pe ra bokon sini pe kono itu apa kata ka Yakub kan sian lendo mino DJ kono semangat paning kunangan ami Albert J Pangal kan sian dari DJ kono kan sian kawi paka alasan nonsen saya ya kita kakawi rakono peringkonangan Albert Jepang alam sini pe kono just ni anggap sibin kan sian alondom rakono am Ermi kan sian alondom DJ kono peringkonangan kan sian alondom ramyun peringkonangan rayus kono kini ora mendalam kesaluan daun nomor rasa babi FM am rayus kono kini ngotok pira rimbai eno dua rimbai kono peringon ke pira paga paga ralno mino eno rimbai kasa no rimbai entori no rehati di sukifli rimbai ninggalan anda sadin sinonsol sun kono rimbai rimuli sikin rimbai ninggalan anda mambulok kasayanganku. Membulok kesayangan.

Kulawai rujal lurga minang kolondo onong no ruitakau kondo guang patriotik. Guang patriotik matang bibiton am alungin takau tojo maraginyo penjajahan kalobor.

Yo bagai nere tu 2 rimbai kada naringo mion paga paga kar aku nang kini orang mohon dalun kesalahan daun merasa apa BFM. Ya nere rimbai kasar itu li rimbai intori. Ah nere tu dizukif li rimbai ninggalan anda sadin sadin si nonsol. Am sunu kono rimbai intori. Ah molisikin paga paga kar rimbai ninggalan anda mambulok kasayangan. Am rasa kalau paling kenangan ya kerap pagar pagar. Aku masih pion yang kini orang mohon. Lain aku nayar live TikTok mai, live Facebook mai. Am pa suku aku kono bilin ini taran apa kata ka. Aku nangi taran bilin no. Inayar WhatsApp mai rasa apa BFM. Ran nomor kosong rono siam. Apa siam kosong tulu valu yaitu bilin itu. Ini taran apa kata ka. Florita Kinajil, ah, shalom, dijadi kono, shalom. Kansen dalon dom, kansen dalon dom riun, kansen oro minggu sama BFM. Ah, siaran murut onsoy, rakuan apa ningkonangan. Abiling kono, pasukuan kuri. Pasukuan kuri, Florenzo Baijol, Helen Yong, kono, Dolores Asing, Joseph Botilu, Lucia Bebe, Marius Marudi, Minggam Satul, Mangka Gasing, Jennifer Mangka Koisun, kansian orang minggu kono alansan rakawi rakapihan ra ina kapihan dilo kono ra onsen sera kira tukir nu orang rakawi nurang aranganku rakuan di Florita Kinajil peningkonangan dijadi kono peningkonangan saulirion Florita Kinajil. Ya paga-paga rais kura pabalai kura miun dah itu pabalan dah kono pengapuan teka ra oro kebangsaan peringkat negeri Sabah 2020 pram onom eno man paralano ra ratalu ngoperam rondo hari bulan bulan kebalu 2020 ngoperam onom tumalimpun intora jam ka onom ra susual ra kudu pengapuan ra oro kebangsaan peringkat negeri Sabah 2020 ngoperam onom amuman ra dataran bendaraya jalan Tun Fuad Stephen amliliwara ino pagabaga ka ra pengapuan oro Sabah 2020 ngoperam onom uman taka apuo ra talu ngoperam rondo hari bulan ra bulan kebalu 2020 ngoperam onom. Eno tu malimpun intora jam ka tulu ra londom ra kono pengapuan ra oro Sabah ra jam ka tulu ra londom am uman ra dataran bandaraya jalan Tun Fuad Stephen ra jam ka tulu ra londom ra talu ngoperam rondo hari bulan ra bulan kebalu 2020 ngoperam onom ra kono pengapuan takara oro Sabah 2020 ngoperam onom ra bulan itu pak pagaca. Rayu sapa ka baka kau namshe ka sanga me kau namshe ra live TikTok mai ra kau nasuang kau napa kata ka sinu mimpung ina ra live TikTok mai am so ra live TikTok mai sinak pio kau live Facebook mai ra intok min kau nang kini ngo rayu kau namshe suang pio kau napa ka baka kata ra bokon sumindangan suminggau reta ka siama kau nasuminggau reta ka kini ngo ka salon daun murah sama BFM pas sindangan reta ka onsoy. Rais kanan kini ngatakan biara rimbai-rimbai kasa na rimbai dari Steven Jimin rimbai ninggalan anda bilin dia makmu amsun orang rimbai ebiang kas nantami Faziana Imran rimbai ninggalan anda kasingkatan.

ibok kano. Kalimbagu itakau pasti sinanganan ambal ondo manggaganda. Rio Montotogom, kosan mangikang perajati diri takau, kosan damo magun Malaysia. Kansa emang paramai rasila kebangsan dong haribu dongu paramonom, Malaysia medani, kesejahteraan dinikmati.

Yo, apa kabar guys? Sudah pasuk aku bilin ini tarano pakata ka inaya live Facebook my page my. Rasa ba VFM. Bilin itu into Rio Jubahat. Kansen da London DJ kono kansen da London Riun. Kansen da London rakawinu pakaku kono amrang-aranganku. Kansen da Minggu kansen nanti ngai sramyun. Kini ora kesalahan da nomor pasti nang antaka onsoy rakon di Jubahat paning kunangan di Jubahat. Liwar eno kono sina pakata ka Julita Magret kono inaya live TikTok live Facebook Myra Nomino kansen da London DJ kono kawin urang-arangan da sama VFM onsoy rakon paning kunangan Julita Magret. Peyo sino peyo apa kata ka i Elizabeth Bird rayus kono inaya live Facebook Myra page my rasa ba VFM. Apa-apa rayus kono pabalik kono ramyun da London Mino rakono babalu kawanan rasa mira pamaunan taka sambil apa mau nanti kasabar, oro nunso pakai pakai ka, oro kasa, radungo pernah empat hari bulan, bulan kebalu 2002 pernah monom, eno bapak lu kawanan itu rasa sambil apa mau nanti kasabar, pinain salu no kopisan, meteorologi Malaysia, kopisan nahilong, bapak lu kawanan, rasa sambil apa mau nanti ke Malaysia, ulipi kena apa mau nanti kasabar, eno oro nunso oro kasa, radungo pernah empat hari bulan kebalu 2002 pernah monom, eno rasa sambil rasuswa, jinangka rumah sam, ragu kula intok. Rasolora luau, rasolora luau pakai pakai ka, solora kamayon, tumpalak amra sama awas, laku kulain tok rasolora asa, kami kape kono solora pedalaman, sambil alon dompana, tumpalak amra sama awas, sepio laku kulain tok rasolora pedalaman, kelasuan umatunu oro, roro nun suau, minimum nu dungo pram talu darja celsius, maksimum nu taru dungo pram limo darja celsius.

Yo apa kabar sekarang kini untuk kapiora dua rimbai kena peringon kapiora apa kabar lo nomino ino rimbai kasano rimbai yang teriak Fizal Fahmi Inggu rimbai ninggalan Andra pahun ti nambilan suno rimbai ri Dian Dayol rimbai ninggalan Andra pinataang rais kenang kini untuk kara kasalo nado merasa apa FM apa sindangan anantaga onsoi.

Sabah, gipianya pagun takau, pagun ragana ru angin, ngangai bulu masih simpung, sumuku rarondo sukuan, Sabah maju jaya. Kansayan maparamai ra oro Sabah, ra katalungo peram sa ribulanti, inter ra RTM, teman setia anda.

Yo, apa kabar guys? Apa sih kok pilih ini? Tarano pa kata kain era wasa Marilyn Dumi itu? Itu pilih ini tuh yang dari Joseph Otilo. Ini udah pilih no kansen lalu nomor minggu dijadi kono awan kabar riun kono peningkunan kansen lalu nom. Mohon sen saya kam kansen lalu nomor raka winu rangan-rangan. Rasa BFM, rangan Facebook kono angkini ngor raka salon daun umur talon domino. Aku sen rangan-rangan ni Julita Margaret, Narumbay Pita, MM Sok, Rojilani Vitalis, Florita Kinajil, Datu Elizabeth Morris, Josie Mindong, Maria Juan, Lucy Doyo, Clara Inatius, Ina Naisugut, Ina Ira Sedakan, kena Chas Loginun, Julius Pansi, Avitus John Modit, Marius Marudim, hampir kena rerangan-rangan Rabokon, Bilin Kuri Silokawi, Rakondi, Joseph Botilu, Kansen Ralondom Ramin Kawi, Malansan Ramin Kawi, Talon Domino kena Raon Sensoyak, paning kena nanti jadi kena pasinan kasalon umur utaka, Onsoy Kapior, Rakondi Joseph Botilu, paning kena dengan Joseph Botilu. Amigapi kono lupa nan kura kono pa kata kai nayar layo Facebook my page my rasa BFM.

Sabah, Gipionio Pagun Takao, Pagun Ragana Ru Angin, Ngangai Bulu Masih Simpung, Sumuku Rarondo Sukuan, Sabah Maju Jaya. Kansayan Maparamai Ra Oro Sabah, Ra Katalungo Peransa Ari Bulanti, Inter Ra RTM, Teman Setia Angin.

Ya, apa bagaimana nak suku takkan orang kapaparan nusiaran nusaba BFM kasalula andrahu numur ralon domino. Gedangan rayu serah ramyun rakono inaya rakko nakun ang kiringo kasalula andrahu numurut. Ino tu malimpu nintor jam katulu rai tulah pakai ka sumuku raka paparan jam kasiam ralon dom. Gedangan ramyun rayu kono inaya live TikTok mai live Facebook mai rakono kau nang share live Facebook mai rayu kono kau nukuramu pakai ka rakono raka saluran andrahu numurut rasa BFM rakono abuli ringo ramyun. Atau kita kirno orang, mayara RTM kliki pakai-pakai untuk minggu nang kiring ramon dalam kesalahan dalam nomorut rasa apa BFM. Kami kapi kono mayara saluran Nesro Valu tulu kosong. Pio kono rangan-rangan rakono nang itu rabilin mion. Ini era WhatsApp mai rasa apa BFM. Paling kono nang rabilin-bilin onsai. Rangan-rangan mion pakai-pakai kan. Mironi kau kau dua rimbai. Ini rimbai kasana rimbai yang dari Jimmy Teh. Rimbai ninggalan sapu tangan tanda mata. Amzuno rimbai dari Jimmy Jupin rimbai ninggalan empatmu narwala. Agak pagar rayus kena kau. Nginum rasung ayan sak. Suang kasuang mi kena nginum rasung ayan sak. Pakai-pakai kakak rapat nu orwalasu rareno tu. Rayus kena apa kuling rakono. Activity-activity uman min Bali lalu lusa rupa mahunan min no beli-beli pio oro pio kau kono mulik kano rapahun min no hari antino haling ka hari terus kaman siya nalinginan baru kau kono hari ili kono ika kaliar napinan min no rakono oro walasu tu baga-baga ka rais kena kau nginum rasu nyansap baga-baga ka atau sisi hama kena kau ampejaga rakono kapiahan min rapat no oro walasu tu reno irwani kua kau ara londomino peringkodangan ramyun nam tumukul na perkasalan daun umur takau napo kena kaya kasalan daun dusun nek drakon ya dirin kansen londom ramin kawi kansen ra penting ai semina mantiti wal takapura oromatong

0: Assalamualaikum kapisanan ang tutuang tabi Malaysia Madani. Baino kinongho iti kabar na kayunan. Palumbusan ko Albia Justin. Kapagulo tulodat kabar kabar. Ababayan potong kopi sampuruan papanahon tumimpun taon tobontol. KPDN mangulod akta wagu montok pagirot pagdagangan bogian idagang. Kabar poimpanu. Ababayan tumangko pagirot pisampuruan na grip paraladon tumimpun doton tobontol maya grip at praskola, grip at murid om grip at community. Kanwila pagamot sunod misampuru mantad at tanganak. Mantiri pisampuruan pogun datu eran agoh dagang pinapoylo. Lang dilakano pagirot sundo pisampuruan id at tanga susumikul om tinimungan magigyon miswayan tinaru om kotumbayaan. Kasudong ilahan talon kamantirian pisampuruan pogun ide siribahan talon Malaysia kumaha pada matalu. Grip nayatan kamantirian pisampuruan pogun maya JPNIN om kamantirian balajaran Malaysia. Pinagirot taluhan talon agayo it a cluster kenegaraan tungkusan kadaton om waya mogigyon osonong. Pinalabos daw iti dababayan pamupusan na grip na yatan pisampuruan 2026 id kota kinabalu id papuhampit 200 tanganak sikul. Sinuratan babarosan pinalabos di manghub mamuruan manunurat tanudan ang pangludan kamantirian pisampuruan pogun Muhammad Sobri Mat Daud. Maso ida babayan dila nakapanaw nagi kapulabusan buk at tanudan karalano grip tanganak sikul. Akta wagu dit osampuru masagan da uludon montok papayin kawas kagiroton pagadangan bagian kaganaan toluh dagang id pogunditi. Montiri kadagangan na suang pogun om kagunon mamamasi KPDN Dato Armizan Ali pinapoylo lang kihantalon paburuk kadagangan mamagunad elektronik dit atingalig kitanggungan o manahak paningaligan kuma dudumagang om mamaguno.
1: Cadangan kita adalah untuk memansuhkan akta perdagangan elektronik dan kita datang dengan satu akta yang baru yang lebih komprehensif.
0: Dato Armizan pinalambos dilo ida papar. Akta wagu dilo kanu manahak kosonongon kumad magigyon dunumagang ang papapu iposili pataranan maya piramutan internet da kanonuan kausinan. Kapagiratan akta wagu dilo babay na diti masagan da torodokon miyampay kopisan lawyer pogun Kamantirian Komunikasi MCMC om Kamantirian Digital pagulo po yung talangon id bogyan parliman. Ida timpo dilo KPDN minanguka bakaratas penuludukan ida siriba akta pagadangan gatang om kaantaban pamagatangan kosunsung pupuhampit duo company ferry ipinoyin kawas gatang tambang ferry ida kudat pupuhampit pamanahon mantad kudat kumad Pulau Pangi. Notis maganud kapailan dit pinalabus ida kalimpupuson tulan kalima nakatalib kuma company dilo amo nakano kapailan dit pinakyano. Mantad dilo, nakalabos panuhuan mantad suruhan jaya, piswayan gatang may sisi, montok manuludukan takan kahumpit pamagatangan.
1: Menyusul perkara ini sebab dipahamkan bahwa agensi kita di daerah, pejabat daerah kecil, Bangi, juga KPDN, cawangan Kudat, telah memaklumkan kepada mereka bahawa mereka layak untuk mendapatkan subsidi diesel dan mereka kena mohon. Namun sehingga kini tidak ada permohonan dibuat oleh pihak dua-dua syarikat ini.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Kekami penandasan company papapanaw keparagatan ferry iamu nakanun subsidi Dato' Armizan Pinoylo do ferry sasakayan tulun ginumuan ko sudong kanun subsidi o maguna skid tank maya pangapalayan kumakopisan rahat Malaysia. Piswayan tinaru om kobasanan na sili kay mayan, kagayat ginawa katumbulian pogun, ikano, pagirot ka intutunan sa bahid bogyan som pamagunan. Manguhup mantiri kumabayan mantiri Dato Joniston Bangkway Pinapoylo, sunduan mamantang o mangutong id atatanga magigyon tilombuson do atamangan.
2: Dan ini yang kita bukan saja harus kekalkan, tapi kita harus suburkan. Dan dalam aspek pelancongan, ini juga adalah merupakan satu tarikan. The people itself, the diversity of our people, kepelbagaian, kebudayaan, tradisi, dan sebagainya. So ini satu keunikan yang ada pada kita di Sabah.
0: Dato Joniston, pinulat diloid ababayan sambayang opus Malaysia, kepihondot. Pemeramitan tada opis sempuruan 2026 id kuil Sri Pasupatina Alayam Kota Kinabalu.
3: Kabar diti Semalimbau Mantad Sabah VFM Keselimbahan Boros Dusun.

0: Montok memerikut keraja keburunan ide Sabah opongoh tumanud timpu. Piso kedungan perintah pogun om pisompuruan pogiroton kopio. Menghub Menteri Sains Teknologi dan Inovasi Jordan Jude Elron binapailo pirotian diakuri penguludan bagian di kehempit osili kointenedon keraja keburuan katoguang kodomuton om osili keraja adalah nakalait.
1: Jadi kerajaan persekutuan sama kerajaan negeri ini perlu ada kerjasama antara dua pihak supaya benda ini menjadikan realisasi dan projek itu berjaya. Antara satu sebabnya projek sakit yang ada di Sabah ini bukan saja dalam pendidikan tapi JKR juga ada beberapa projek sakit karena kekurangan persefahaman antara satu sama lain.
0: Jordan Pinelo dilo sarana pupusan ababayan makan amal SK Pekan Keningau Id Keningau. Mogi suayan ababayan pepohompit mogi gion pinapanau tinimungan Lions. Kosudong ilo antolon tinimungan dilo montok menghub mogi gion idlabus kakadayan miampai miti lombus. Adun melalap Datu Jamawi Jaafar pinapoylo kinorikatan surupuk kelab Lion mantan Hong Kong, Brunei Darussalam, Sarawak, Singapura am Semenanjung kinomaid etenem pinakita penghupan kumat tinimungan di Mokyobi.
2: Sentiasa berganding bahu untuk menganjurkan aktiviti-aktiviti kebajikan dan kita mengharapkan supaya semangat ini dapat diteruskan dan Lion sebagai peneraju kerana mereka mempunyai satu sistem perkhidmatan yang sudah terbaik teruji berpuluh-puluh tahun.
0: Datu Jamawi Pinapoylo di Lomasa Nopupusan Pinohi Magon Ababayan Makan Tetuang Kelab Lion Skumo Apat Nopodam 5 tahun Ide Tenam. Sokodung paganakan kambalutan om kobian counseling open sol kopio kuman susumakit id hospital. Surupu Dewan Pogun Datu Anabel alayas Suziana Perian pinapoylo. Kanu iti manahak sokodung kopurimanan menginggan kososokon pemusarahan om papengkawas sunduan ogirot menoguang teruol.
3: Sesi-sesi counseling disediakan untuk memberi kata-kata motivasi, semangat kepada mereka bahwa mereka sebetulnya tidak kesendirian. Mereka ini bersama dengan seluruh masyarakat yang membantu untuk mendengar keresahan, kebimbangan bahwa mereka ini tetap sentiasa disayangi.
0: Datu Anabel Rinuba untuk Kinomakap Susumakit Id Hospital Duchess of Kent Sandakan. Penginsanangan longkod penimungan kalabus pemutanaman ide siriba lembaga keburuan tanah pogun Sabah LKTNS wilayah Keningau pegiratan kopio montok popay mogot kepelebusan kadagangan tetenemon nokoyenon. Memuruan tagaya LKTNS Datu Syahid Drul R. Jodari pinapoylo longkod penimungan diloko penguhub memutanam om mimburu nokoyenon dan menimung om pepadagang tetanaman dialo. Rinubayau id ababayan agro tani om ta kanon 2026 id longkod LKTNS wilayah Keningau id Keningau. Pialan Merdeka Tawau First 2026. Onom na pedamapat tinimungan futsal mantad kinayunan Parlimen Tawau om Kalabakan miningos montok lumantoy cup dilo. Kanwila osili magihum kikamilan osonong tinimungan wagu. Pialan dila pinahimagon da surupu Parlimen Tawau Datu Lo Su Fui. Pinahila daw da penganjuran mitilambus oponsol montok posindak sunduan sipot o mengukap kesimbayanan kuman mamamain dit lumansan piala dilo om kanu dat rumikot it bogian pogun om pisompuruan. Kanoy lo manahak kasiwatan kumamamamayan tongamulok di kimogot da mangabis Sabah om Pogun. Piala Merdeka Tawau First manahak tungkap tusin sa ginumutalo na ribu ringgit montok di Kalantoy. Ida pumupusan sugut ako kagu ititulodot kabar-kabar. Ababayan papatong kopi sampuruan papanahon tumimpun taon tabantol. KPDN mengulud akta wagu montok pagirot pagadangan bagian idagang. Ingka ka nakabar dat pogun nulu di muli gobong manta de section berita ehwal semasa om pinadalin di Adrian Soidi montok selimbahan tokoh.

Ya, tapi nak kopi senangan atau tuang kopi senangan makinangau di tiga salimbahan atau kau antara tuang tararat minggu. Kodona pada matalu datulan dat kawalu di tahun 2002 pada manam. Mantok kapelan tapi nak kau antara latim puriti hiti ida pagun takau. Anak rekod na jam kesiam pada masiam minit ada tuang. Ponsi kau kumado kayu di tak kasasai makinangau di tiga salimbahan atau kau. Ya tabi neko iti kapailan datawan iti ida pagun datakaw antak datatuang datbay no iti panansunudan madibut maninggarud dito kapagod rasam tasapo antakan idponong tambunan kaningaw ranaw sandakan ida talupid kinabatangan labuk om sugut. Patrin ikaw mantok dat manimpun iti kasalimbahan takaw siding manta di Sirbino Sigo pinampat sutanan niti sinding manta di Richard Michael Fu Esther Donny Kim Siong kano kinang hotoko.

Kaila kenangku, bendera Sabah nopo nga minangan alanai seginumud in teluh mayat pepetimperen linukisan grafik nulu kinabalu. Wati kabulau apura kemaragang. Bendera Sabah diit kumeisa winansai di Idris Icin semulun memalukis palan diit minan gunao mantan ketaluna pedemisa tulan kewalu 1906 pedem telu gisem 1906 waluna pedem dua. Bendera Sabah kumedua nopo ngaginuno mantan keisa tulan keisa 1906 waluna pedem dua gisem 1906 waluna pedem walu. Damat bendera Sabah bebas wagu nepo ngapemitanan mantan bendera Sabah diit kumeisa diit ginuna ketimpun ke pedemenem tulan kesiam 1906 waluna pedem walu. Suka dua guna po ngapa pegirat pisem peruan menungkus korang kayaan pepegirat keberuanan pegun. Kepian dat pemeramayan terau kebangsaan kainau pesarabah kotokau sunduan patriotik opus kuma pegun montok ketimparan teranong in isa pegun negara merdeka. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Ketebian terau kebangsaan mantadar TM teman setia anda.

Tabineko, pamaramayan diti tadaw kabansan untuk diti taon Tabineko. Ngampai diti tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Jam kesiam teruna apa data tuang Tabineko. Ya, ponsikaw makinangaw diti keselimbahan ato kau. Tapi ni kau tiga tang degata untuk tadau data suap bata dau kau esok kau dona bermapat datu landat kau walu di tahun 2026. Agatang dosu sugata walu ringgit apat na pada sen de sekilogram. Agatang dosu sugata walu ringgit apat apat na pada misa sen de sekilogram. Itiga tang kata kapingan nau nau hu bergerak datu kau esok 5 ringgit siam sen de sekilogram. Gatang gata kapingan aunau hu begradut ko iso 5 ringgit siam sen sa kilogram. Amiti sumusuhut gatang gata kapingan aunau hu begradut ko 2-4 ringgit. Aduh na pada malu sen sa kilogram. Gatang gata kapingan aunau hu begradut ko 2-4 ringgit. Aduh na pada malu sen sa kilogram. Amiti gatang gata kantalan gradut ko iso 4 ringgit. Walu na pada 4 sen sa kilogram. Gatang-gata kantalan kredit ko isa 4 ringgit walu na permapat sen sa kilogram. Amiti gatang-gata kantalan kredit ko 2 4 ringgit 4 sen sa kilogram. Gatang-gata kantalan kredit ko 2 4 ringgit 4 sen sa kilogram. Amiti tahurin na tapin ikaw gatang-gata sikarap seringgit hapada matur sen sa kilogram. Gatang-gata sikarap seringgit hapada matur sen sa kilogram. Ya tapin ikaw untuk data jam data kuma 2 detik nu nga poponi haku diti sinding-sinding data kalangadan. Kumanda kayu hadit. Manaw-panaw mangigit da sa sakayan ng taklot ba na diti? Konsikahan to mamili makinangaw diti ka sa limbahan ato kao. Ay sanusway ka lang sanan dat asanangot karikat-rikatay da kayo. Mulang dat hambo na po ngayon da kayo ang taklot ba na diti. Matamin ikaw sinigman tadi Alistair Leonard Alay misuay no ralanto.

Pemaramayan Maulidul Rasul sallallahu alaihi wasallam nayatan Pogun Sabah manporon toko pada maduo Rabiul Awal 1448 Hijrah kontok penogi kudu na pada 5 tulan ke 8 2026 untuk tadau kedua ketimpun jam ke 6 ke Suabon. Madani dihayati, umah diberkati. Nasilih tema montok popogirot ababayan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam id poserili watas. Wokon ababayan dit nulut napo nga kampaino ababayan semarak Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Untuk kepada mesiam gisom kodona permiso tulan kewalu, pialan susuyan sirah nabi, om memawetik tanganak. Kehara nagi, pemerisan kelidasan, om kopenulodan raha, id podium wisma muis. Untuk kodona pada tulan kewalu, kehara forum anjung atakwa, id masjid al-falah kepayan. Untuk kodona permiso tulan kewalu untuk jam ko permiso ke Suabon kohara tahlil om doa konsikahan id masjid negeri. Untuk kodona pada medua tulan kewalu kohara ababayan halakah masjid kumat masjid peserili kota Kinabalu. Untuk kodona pada lima tulan kewalu nopo ngalimunduk pemaramayan oman pohoro pogiti timbungan pemaramayan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam om kepatahakan titungkap pialan ponegi anugerah Maulidur Rasul 1448 Hijrah kontok ponegi 2026 Masihi dit pohoron id Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu. Rikot no, mongai pemaramai, pemaramayan Maulidur Rasul 1448 Hijrah 2026 Masihi. Salam Maulidur Rasul, mantad RTM, teman setia anda. Perintah Pogona Sabah pinapo warta kepulambusan tadau Sabah untuk keturuna permiso tulan kewalu 2024. Menurut Perintah Pogona Sabah Datuk Seri Panglima Haji Safar Untung maya iso pewartaan pinapoilo warta tadau Sabah dit nongonsoi untuk kelima tulan keenam 2024 om pinalabus untuk kedua pada tulan keenam 2024 iso kepoilan montok popoilo kumat toin sanan karet ketuluna permiso tulan kewalu sebagai tadau Sabah warta dit pinalabus dilok nopo ngamantad no penuhuan dimolohingon Pogun Sabah

Pagirito pi sampuruan pa yung kawaso katarunan, mahupyala dit mamaguna mantokon si kahantayin sanan. Malaysia Madani, kasajatraan dinikpati. Tabi tarau kebangsaan 2026, mantan RTM, teman setia Anda.

0: Palan Belajaran Malaysia RPM 2026-2035 ngapalan strategik timpu Tanaru dit mangolon Palan Keburuanan Belajaran Malaysia PPPM 2023-2025 miampai tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraihkan kejayaan bersama. Pepohampit reformasi belajaran ke pegulu. Maya magawit penginwaguan kiguno maya kain tutunan ke peregisteran tumanud kasagaon kinawo montok kesuangon kumah daraja kaiso.
1: Ya tapi kau 5 minit pegulu lumang toko penjam dua toko madu atau pinekau. Ya tapi kau mulong pia i depi piro kaya non iti hiti ida pagun dot kau antok dot banaliti nga komen dot nak haruhat rasam nga tapi kau mingat ingat at kau kasasagi komen dot mulong dot aro rasam nga kakal toko po kato guang diti timpu dot magadaw kita tapi kau manta dito tapi kau nga komen dot tamangay to ko katingaligan, tamangay to ko katingaligan datinan paganakan om nagiid lamin dot ko. Penguro dot manamong dot katingaligan datinan nga kumiyon dot kasasay dot manamong litikalidasan datinan dot ko to pinay ko. Kumiyon dot kasasay montong-ontong it kumiyon dot kakamot dit aruhay dot asikitan kita pinay ko. Amantak dat mangilag dat kabalingkangan awit adot tapoy. Patap na kapagululumang toko may jam dat toko madua sinding mantadi Fredolin Ichil Karaja Kampung. Nga kapagulo dito tabi na ikaw iti kapailan karetiti Kampung Batan Nanjur do Facility Kalidasan Cluster Bofet It Longpasya Asipitang. Apohoron antok tadaw ko 6-5 tulan dat kasiyam. Amokon ababayan dit manuang kampanya iti pakikitanan aput pemarisan kelidasan amanto kapilan tepneko kampung batan dilo nga ngayon po himagano di yang berhormat datu mat Bali bin Musa ya panegiti puru parlimen PI Soturu Walu asipitang ya panegiti menarikohon lembaga kokoh Malaysia. Atap na kau sinding man tadi Fredolin alias Ichil Karaja Kampung ngerti kan aku kenal hati kau.

0: Okiliho Jalur Gemilang Id Walai tupis on premis pemadagangan miampai poin penu kapantangon. Tentu nah Jalur Gemilang au korikot id etana untuk man poin siribaho. Ilago popopihid pala dit ayamut id Jalur Gemilang. Ilago memoguna Jalur Gemilang sebagai penokop mija, penokop babarang, teka montok dekorasi, suai kemantad montok pemogunan pinotomod, iradko penokop sasakayon, montok ababayan nayatan pogun. Ilago popoiliu Jalur Gemilang id siliu teka kayonon dit au kosudong. Pakitanoknok, kepurimanan mamantang, miampai kumadada untuk manpoing kawaso Jalur Gemilang. Om untuk sinding negaraku Manponio. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pason Mantad RTM, teman setia anda.
1: Suka dua guna po ngapo pegirat pisem peruan menungkus korang kayaan pepegirat keberuanan pegun. Kepian dat pemeramaian terau kebangsaan kainau pesarabah kota kau sunduan patriotik opus kuma pegun montok ketimporan notaronong id isa pegun negara merdeka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Ketebian terau kebangsaan Mantadar TM, teman setia anda.

Kaila kenangku, bendera Sabah nepo nga minangan alanai seginumud in teluh mayat pepetimparan linukisan grafik nulu kinabalu. Wati kabulau apura emaragang. Bendera Sabah dit kumaisa winansai di Idris Icin sembulun memalukis palan dit minan kunao mantad ketaluna pademisa tulan kewalu 1966 padam telu gisem 1900 waluna padam dua. Bendera Sabah kumadua nepo ngaginuno mantad kaisa tulan kaisa 1900 waluna padam dua gisem 1900 waluna padam walu. Damat bendera Sabah babas wagu nepo ngapamitanan mantad bendera Sabah dit kumaisa dit ginuna ketimpun ke pademanam tulan kesiam 1908.

bini ko sining man tadi Nelly Hamanggat haron kita no soy kariti bini kita ko may jam ko pa doon na pada may 5 minit ada tatuang yata bini ko kopihan dot aditi pamaramayan dot atulan dot kabansan sige na mo aditi 1000 magigyan kudat dot nakahampit aditi ababayan gegarkan langkah jiwa merdeka. Ya temen kau ida timpu data tulan data kebansan di titip ini kau hakomen dot iso pa nakatanda opus amalisi tako kumariti pagun data kau ang maya papakilih aditi jalur gemilang ang bandara Sabah idli naminan data kau ya temen kau pagirota to kau iti inisiatif iso walay iso jalur gemilang montok dat mamantang riti at tulan dat kabansan ya temen kau iti sinding dat kalangadan sumusuhut isa sinding manta di Milin Guntabid kada aku no dika serho amsu tenon iti sinding manta di Rasli Jumat iti pitong kiadan kritikan au kinong hotokou.

Suka dua guna po ngapa pagirat pisam peruan menungkus korang kayaan pepagirat keberuanan pagun. Kepian dat pemeramayan terau kebangsaan kainau pesaraba kota kau sunduan patriotik opus kuma pagun montok ketimparan notaranam in isa pagun negara merdeka. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Ketebian tadau kebangsaan mantadar TM teman setia anda.

Asaraban dit agayo, tingkada kawayo wayo, papatam labi bungkusan mantad sa sakayon. Am sarahono, mangulok popo bungkusan akan ka jaminan na punsono itadon do tapoy. Pantanga tinimungan mamunso kasaraban, kada pulagoso kuluhyon magawit kapunson tagayo, ilago puguluh asaro. Ketinggalan tanggungan tokoh tensanan.

Koiloh konangku penutudan pengukap nepo ngaman oduhai kampai no menutud rinomos koyonon dit osorut ginada pemutanaman om tanak gambut miampai aiso atamangan. Id siriba akta kualiti alam sekeliling hapada mesiam turun hapada mapat tulun miso songulun dit kasala untuk danda gisom RM1,000 manjilo korikot 5 tahun teka kedua-dua dilo. Penutudan pengukap kepegawit kasaraban Tagayo lisohu om keligogon kelidasan lelebina tanganak om tulun nolohing. Kewayo-wayo tawan dit okoring om alasu kepusikap karaladon tapui. Kada petutut rinomos nung okitoh kasaraban pengukap peruputan tasisikap. Koyonan poserili tonggungan tokou toinsanan.

Sampai kau sining mantai di Julius Guduk di Tino. Langad om upus ku minagata ko may jam ko pa dilima na parami sa minit ada tutung antak dot ba na diti. Ya tapi kau tadaw suwa ba tadaw kaiso ako doon na parama pat na tulan dot ko walu diti taon doon na ribu doon na parama nam. Mantak na suwa mga pipiro dati iti sikul dot ano ready? Akamian dot mendorong dot kapihan dot diti pemeramaian Maulidur Rasul untuk diti tadaw dot kedua tebentul tebinai kau. Ya tapi kau siang minit pukulu lumang toko mau jam dot aku matelu. Manku kagu ponnya iti sinding data kalangadan sumusuhut diti. Isa sinding kalangadan manta di Maurice Awit. Son sagit-sagit toko karitika now kinangoha at toko.

Itimpud adalah angka lasu linasu ikerita milo kain sawat in 5 pilipat itimpud 4 minit. Kantakan diti kali kegonto mod lelabi nog kumat tangana katu kepengintono dat paragon organ om kapatayon manugawa. Kada iduanai tanah kitsuang dat keritang melongko dat pipira no saat. Basanai kesesari magintong trikohon idalikud pagulus meliwan teko pangob dat nungaban. Perputat tumilambus kumat pagirkuasa tinantu nung kakitad haratanak nobung id keritang.

Menubuang kakataon tadon takanon som pembugunan. Maritim Malaysia sebagai nuludan ding geluanan pepegirat kuasat sektor kawaigan pagun at sesari pepengkawas wansoy dat manamong katingiligan kawaigan olud om kainsadud mantan wansoy karatan tali pialatan montap katilambusan ekonomi pagun om kesenangan magigion nga atamangan.

Ezon Eastern Sabah Security Zone. Napa ngazon katinggalan pida tomot it panong kasilhan Sabah it etinuridong mantak manamong katinggalan kawaygan om tindal mantat kantakan karatan. Iti nga kihontolan nogi manamong katinggalan am kapantangan pagun it panong kasilhan Sabah magantag kasalaan talipi ulitan mihagal kapanjulikan am panaludupan mapagirat panamangan katinggalan ni kayunan kawaygan om pulau meninggalik magigian ang sektor katambuluyan om ekonomi. Ezon, papahampit kayo ng kiginayo pi kikirad 1,300 talun hapad 4 kilometer, papahampit hapad watas, kudat, kota marudu, pitas, beluran, sandakan, kinabatangan, lahadatu, hunap, sempurna, om tawaw. Katingaligan ni kayo ng didi tamangan.escom mayad rondaan om operasi katingaligan rahat om tindal.

Menuguang kakataon tadon ta kanon som pamugunan. Maritim Malaysia sebagai nuludan ding geluanan papagirat kuasa sektor kawaigan pagun at sesari papengkawas wansoy dat manamong katingiligan kawaigan olud om kainsadud mantan wansoy karatan talib pialatan montap katilambusan ekonomi pagun om kasanangan magigion nga atamangan.

Jalur gemilang dipakilihan nepo ngai Sohrati nung au tokoh kiharo sunduan patriotik. Sunduan patriotik nepo ngapatut obasanan tokoh aman gempio med amwa hulit kawago ed penangadan magahau pagun tokoh. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.

In timpu dadala ang kalasu, linasu ikarita milag kain sawat in lima pilipat in timpu 4 minit. Kantakan diti kaligaganta mod, lalabi nag kumatangana katu kapangintono dat paragon organ ang kapatayon manigawa. Kada iduanay tanah kinsuang dat karita, mulong pa dat pipira no saat. Basanay kasasari magintong trikahon idalikud, pagulus sumaliwan teka pangob dat nangaban. Paraputad tumilamus, kumaan pagirekwasa tinanto, nung kakitad haratanak nawung id karita.

mamayo tokaw pamaramayan tadaw kabansan. Popoing kawas jalur gemilang om jati diri montok pisumpuruan magigyon. Pamaramayan tadaw kabansan akon kanopo ko karamayan apono ko tanda penudukan kepogulu om lang tokaw sebagai magigyon Malaysia dit magipapantang om misumpuru. Popo kita kupurimanan olisih om opus kumad pogun mulong magisusway ugama tinaru adat om kobasanan. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Kotobian mamaramai tadau kabansan mantad RTM teman setia anda.

bukat kau nakapanay kau kya ulun barat mukonon ya krapeti suara kakalo makatakin na talingo ginyara ilo kalo mukurongog amunang pokohan ayok bagura pulanu kapang basa isyarat makiman sunur ginyara ilo nabarati kalo masaga minagu mi bobo ra kalo mukurongog ilo raragu kapang bolos.

dehidrasi. Iginnya pat rainan takau mapuan ratimo. Bal aragitu malimanan pat rai takau makaliman rapinasun kaga. Kalau masalok sumhabu, sesabu malutok, malami tulang, ulu tumoyong am kakalingawayok. Dehidrasi niak mabuli mangkinibit ara stroke haba, bubua kalau makapangandai kapam kegagalan buah pinggang, mamukat amnyak malausan.

Porno akau nanti ngais, angkini ngora rahu nun susuit, ari ora sungoi, angkia tralanau, inun sopra liang, angkila yora tirong ambayar lilian amrangan-rangan, kawinu hino kando bahu konopo ika pakaulu taka, palungan ra libung nu kinayano, ingai am alungi libung nu kinayano on pono intok taka.

Mataw mangani. Masuangkan saya namang pos salah kaayo kraondo mangapu mulu poyora ondo matauno. Wobokono barakot intor yaki kapuno. Ampos rukondoyon gumai. Guang masanang. Masalok maring kuanang. Mangila mangkararabal monsoy. Makainggalur intora paliso makalit masawat arung am malilimbang. Mindalom rapaliso matau. Migogondo mangindangan railo ondo mampogogot raindangan.

Hai kepivosian, kepivosian, kepivosian dong suvab di diozu, tepenai kong avi. Kepivosian, di tidong suvab tadau koi so, ko duvong rup apat di tivuhan kevahu, tahun duvong ngaibu, duvong padam onom. Miang pai kong nevaku dago, DJ Ellis. Teka Ellis Marius, dari da Sabah VFM, kusahimban bos kadazan di dong suvab di ting. Anu abal diozu, tepenai? Hansan awasi o kinoposikan? Hansan o hitdas kyo? Nakontok na bago di baino, tadaw ko iso. Nabod ako gamuan, dota naksikul ba, tadaw baino na pa nga pengundong. Inabod do, minanak, iti kamantilian, do balajalan to ko, do sanga daw suti. Montok no, diti monoy mo. Ano ti? Cuti peristiwa kamay di the boss do suvay kan ni tadi amat mazan zo do aura tusung ko boboh talun talun talun do itim puditi tu pai ngundang yang avio tanak sikul ngasunung tu deing ka mang dagi do susuvab om memang dagi do susuvab om tu monda no mamanau no do moy pakalaja. Ketahuan dia zu mantan pada jam ke apat tahun pada minit misufab di baino dan mungkin ngau di kesembahan bos kadazan. Om Hansan ke tiang bus miampai dah gok gisa mai ikut jam ke si zam dah dong sufab di ti. Dari kan ngau tu miang bus mohis di ginawa makin ngau toko bagu dah hozo tapi tantun bagi atur menekong ngavi hozo kadazan mati nagas iso na di pemogunan. Miampai tako di Hedan Hansanon Suimin Sunduvan Tanak Kadazan.

0: Kopi Vosian, Tabi, Malaysia Madani. Baino kinongodi da Zuti Abal, Mantad Sabah VFM, pahambuson ko Izo Elis Marius. Kapaguhuna po nga tuhuda abal. Ababazan gerak integrasi pisompuvan, man pahabo tumimpun taun dumonto. KPDN monodo akta kavavagu, montok papapantod panamangan idagang. Baino kinongodi da Zuti Abal, poimponu. Ababazan gerak integrasi pisompuvan GRIP man pahabo tumimpun taun dumonto maza GRIP praskola GRIP et murid om GRIP et community. Moidokan uhogo pisompuvan pointutunon matad timpunon umul. Minabos si Montelib pisompuvan Malaysia Datu Aaron Ago Dagang kanu nagi ohang diho papapantod hogo pisompuvan dan pihatan susumikul om community magisusuvay kotinoan om ugama. Kapipahod iti pokyonuon doka Montelian pisompuvan Malaysia itsi bopalan Malaysia kumo apadam tahu. GRIP inazu da Kementerian Pisompuvan Malaysia maza JPNIN om Kementerian Balajalan Malaysia papasoto tahu cluster Tegazo megada cluster Pogun kobasanan om kadat adato miampai koiman ngavi di Tavasi. Minamason ni sido da kapoy maganan babazan panutuban GRIP nazatan kabansan duvangay buh duvang padam anom it kota kinabalu miyampay kampazatan duvangatus tanaksikul. Pason ni sido pinuhambus di kumnuvo huguan manunuat kotulan ng pamalanan kasudong Kementerian Pisompuvan Malaysia Muhammad Sobri Mat Daud. Pinapakito nagi da babazan diho katimpunan buk panuntudukan kapapanan GRIP tanaksikul. Akta kapabagu ihobi poimponu mamaso no uhudon. Montok papapantod kapanamangan diti bogizan idagang idpagun diti. Minubawas si Montili pidagangan suang pagun om gatang kalalahano pogigizon KPDN Datu Armizan Ali hang diho montok papatantu diti ningkokoton pidagangan elektronik hobi omohig om kitanggungan suway ko manakomohigan kuma papapadagang om mamamaguno.
1: Cadangan kita adalah untuk memansuhkan akta pendengar elektronik dan kita datang dengan satu akta yang baru, yang lebih komprehensif.
0: Nabos di Datu Arimizan Ino, id papar. Akta kapavagu dino kapanak kavosyan kumatuhun ginumuan, papapadagang o mangingin dapu, imamagunoh kalalahan na online sa bagi pagyuman kausinan. Atag montok akta kavavagu diho mamaso na uhudon miyampay kopisan loyal pogun Kementerian Pibasan MCMC om Kementerian Digital paghuy oviton daid paliman. Idtimpu ponogi diho nokab do KPDN kalatas kapanoizukan idsibo akta kapanamangan hogo om anti pencatutan toy mongipop papoing kavas hogo kuma duvo company papapanaw pangindapuan ferry ipinapoin savat hogo tambang ferry id kudat papampay pamanan mantad kudat kuma id pulau Banggi. Kapoingatan kapakyanuan kapoyhan ipinahabus di ontok kahimpupuson vuhan kotahu kuma kampani diho au nakano huhusi nakapagawit kapakyanuan diti Suruhan Jaya Piyahian, Malaysia, May Sisi, Montok Manoizuk Nungkiva, Piupakatan, Kokomoy Hogo.
1: Menyusul perkara ini sebab dipahamkan bahawa agensi kita di daerah, pejabat daerah kecil, Bangi, juga KPDN, cawangan Kudat, telah memaklumkan kepada mereka bahawa mereka layak untuk mendapatkan subsidi diesel dan mereka kena mohon. Namun sehingga kini tidak ada permohonan dibuat oleh pihak dua-dua syarikat ini.
0: Idatu Armizan Muhammad Ali. Minabos ko kamoy sogo diti company papapanaw pangindapuan ferry iaw no kotoy mosak aday diesel. Pinointahang di Datu Armizan, ferry padsakazan montok tuhun ginumuan, kasudong doonuan sakaday diho, mamaguno skid tank, maza kapakyanuan, kumakopisan dat Malaysia. Kapag isusuvazan tinaw ang kaubasanan, kapamagazat koy mazan, tutumambuhoy pagun, tutulus kapapantod ngan sabah id nazatan sang pamagunan. Minabawa si Panakaday Montili kuma Division Montili Datu Johniston Bangkuay sunduvan magipapantang om no, magi-oobi idpihatan tuhun ginumuan kiguno do Gompizon Patihombus.
2: Dan ini yang kita bukan saja harus kekalkan, tapi kita harus suburkan. Dan dalam aspek pelancongan, ini juga adalah merupakan satu tarikan. The people itself, the diversity of our people, kepelbagaian, kebudayaan, tradisi dan sebagainya. So ini satu keunikan yang ada pada kita di Sabah.
0: Nuk bos Datuk Johniston ino dida bahabazan sambayang upuso Malaysia kopiandot keponeman tadau kebansan duvong ibu duvong pedem onom idkuil Sri Pasu Pat Hinat Alayam Kota Kinabalu.
3: Kakal ko po, makinamaw abal idpogun.
0: Montok papatantu di tibabazan ketundan id Sabah opongo tumanud timpu. Pisakadazan id pihatan kepelintahan pogun om pisampuvan kiguno do pavakason. Minabawas si panakaday Montili Science Teknologi om Inovasi Jordan Jude Elron okwang pilotian om kapaguhudan vokon nontodonon to iso-iso project nino kataguvang kambanan gisom kosuang id kooitan project Kitoow.
4: Jadi kerajaan persekutuan sama kerajaan negeri ini perlu ada kerjasama antara dua pihak supaya benda ini menjadikan realisasi dan projek itu berjaya. Antara satu sebabnya projek sakit yang ada di Sabah ini bukan saja dalam pendidikan tapi JKR juga ada beberapa projek sakit karena kekurangan persefahaman antara satu sama lain.
0: Nebos i Jordan ino di Kopango tumindapo babazan makan kotundunan SK Pekan Keningau id Keningau. Kolob Lions papapanaw magisusuway babazan montok tuhun ginumuan. Kapipahod inom yang pay tuduvan kolob diho montok manakaday tuhun ngavi idhabus kakadazan om sokid miampay monihombus. Minabawa si Adun Malalap Datu Jamawi Jafar kinotindapan pulpu kolob Lions matad Hong Kong, Brunei Darussalam, Sarawak, Singapore, om semenanjung id tenem no kapapakito sunduvan gan ginavo manakaday tinmungan di momomoguno.
5: Sentiasa berganding bahu untuk menganjurkan aktiviti-aktiviti kebajikan dan kita mengharapkan supaya semangat ini dapat diteruskan dan lain sebagai peneraju kerana mereka mempunyai satu sistem perkhidmatan yang sudah terbaik teruji berpuluh-puluh tahun.
0: Nebos si Datuk Jamawi no di Kopengoh pinapoy magon babazan makan sodop kolob Lions kumo apat nga pedom himo taun id tenem. Sokadung mantad paganakan kinovangan om kotainan mononon tuduk kiguno montok susumakit id hamin pangusapan. Minabos ipu hintun pagun Datu Annabel Suzina Perian iho na po nga montok manak vinakas pamusavan menguang sosoto om papawakas sunduvan montok humavan diti tau.
6: Sesi-sesi konseling disediakan untuk memberi kata-kata motivasi, semangat kepada mereka bahwa mereka sebetulnya tidak kesendirian. Mereka ini bersama dengan seluruh masyarakat yang membantu untuk mendengar keresahan, kebimbangan bahwa mereka ini tetap sentiasa disayangi.
0: Natubungan ni Datu Annabel di Kopengoh tuminambuhoy susumakit idhamin pangusapan Duchess of Kent Sandakan. Kapayang kawasan ni Kakoton Hongkod penimungan asil pemutanaman idsibo kotinanan kabuon tana pagun Sabah LKTNS kinoizunon kiningaw pavakason montok papantod kapadagangan asil pemutanaman kinoizunon. Minabawa si Monijol Tagazo, LKTNS, Datu Syahidrul R. Jodari, hongkod penimungan diho, kapanakaday memutanom o mengingin dapu kinoizunon, montok menimung miampai papabohi asil pemutanaman diho. Natubungan isido de dababazan agro tani omtakanon duvongoy bu duvong padam onom, id upis LKTNS, kinoizunon keningaw, id keningaw. Sasavan Merdeka Tawau First Duvong Ibu Duvong Padam Onom onom pada apat tinimungan futsal mantad kinoizonon paliman tawaw om kalabakan mini havan montok miaw sa savan no komoy insan-insan ino papadadi impon montok pagyuman kabahan dititihun tanga buhok pihavanan dino pinay magon dipu paliman tawaw datu lo sufoy montok disino pangazuvan pati hombus kiguno montok papasuni sunduvan sipot om kapangukab kasivatan kuma mamamain ikiva kabahan miampay humansan pihavanan diho pahabon kuma idnazatan pogun om kabansan insan-insan ino kapanakhivang kuma mamamain tong muhok ikita ngazan montok mobi sabah om Malaysia sa Savan Merdeka Tawau First, manak vava di kahantoy usin mitunoy sa ginamu tahu ngay bulinggit. It mampusan kinongos wagtituhud abal. Ababazan gerak integrasi pisompuvan, man pahabo tumimpun taun dumonto. KPDN monodo akta kavavagu montok papantod panamangan idagang. Ingkaran ti abal mantad Sabah VFM. Abal na paditingan nuhud di Mule Gobong mantad bogizan berita ehwal semasa om pinadahin at bos kadazan di Richard Soylian. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kopi Vosian.

sinakagon jaragun idem pangavisi hodo songingizon om tabinay walis om kinovangan nagingavi ded sodu teko idsomok aw podi noihan do songyan hosokon otinan ditong otiagak suntagi balad teko inining balad tumandat pokoy katan diho sontob pinoy ho.

0: Tapi ni aku ngavi ingkano nang adu zu duva hazo mata di signal palanius om nak di Clara Paul tabi pintu tunan om pagohiri nang aku hazo mata di debit cutting tamangai kagingan do bawang. Dadi om kapi pasian nang suva binsan po kuma tambahut ngavi i tamoy mo na po may pay dagay do WhatsApp mega na ko sa di Wilba Jonas, Florita Kinajil, John Tati, Morius Morudim, Minia Gansing, Florence Boyjol, om nagi Joseph Potilu. Kapi po siya ng suwab kuma di azu katawadan to tamoy mo na po may pay dagay do sa VFM kasi imban boss kada zan bo kya om sunod po to da ISO di tiya babazan panakan hoso to ka pa po Papa buzu de pason, papa mu se pason mazak de radio de baino nga. Tomoy mo ako na po. Tomoy mo na po izo da papa buzu de pason de mamason. Kopi vosian kuma tambahut dai da Sabah VFM. O minka nagi dai da Facebook. Kopi vosian nang suvab kuma diaw pubadi Wakman, Dorothy Fridolin, Dolph Peter Doll, Nancy Lian, Corina Matiasan, Clarita Majuga, Ipol Eric, Julita Margaret, Rachel Lim, Roger Frankie Lijawa, Jennifer Limobijon, Clay Ignatius, Florita Lasobom, Charles Lojinon, Rokia Abdullah, Maureen Kinjau, Joseph Ginoli, Dolores Asing, Om Negi Robert Berto, dari Facebook, Sabah VFM. Ketahu dan tahu gigi nak kumadia zu, temui mana po, miampai dagai.
1: Toy tema tadau kebangsaan om tadau Malaysia dubong ibu dubong permenom Malaysia madani kesejahteraan dinikmati popok kita o tuduban Malaysia do kebuon om pi kopi humagan moy opiumanan do tuhun ngabi o kepakangan madani nepo nga mantat kelalahan o kesimpanon kongkuban giginovo adang kebahan om ketundunan Poposoto kepekangan mentok dok sabia bituhun nyampai au menutul koin tutunan. Poti hombuson dan memakuno logo Malaysia madani sebagai logo poin bida terau kebangsaan om terau Malaysia dubong ibu dubong apa demenom tu kepenadan kavodino popokito dohongon imaso angkaton sebagai tanda kepohombusan dandi rukun negara. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati.

Somabian tako mangin bagus sunduvan pi saan om pihumagan miampai momohizo om guminavo tiso om tiso montok papapantod binakasundi inaw Malaysia iopiot om agiot kotobian taro kabansan lubong ibu bumperam onom mantad RTM teman setia anda Malaysia madani kesejahteraan dinikmati.

Kanjulak penandakan Maulidur Rasul Nestan Pogun Sabah Doon Toko Padam Duho Rabiul Awal 1444 Fahu Hijrah Kodung Padam Himo Puhan Kafahu Duho Ngai Burung Padam Onam Doon Tok Tadau Koduho Kotim Pun Jam Ko Onam Doon Sebab Madani Dihayati Umah Diberkati Nadadi Tema Ipi Nadadi Impon Montok Pepanau Abab Zantai Kepagatan Maulidur Rasul Ip Pototongkop Uvang Vokon ababazan e papanaon Semarak Maulidur Rasul Kopram sizam gisam korpong pram isa vohan kavahu Ibayan susuzan sirah nabi Om memovatik dasanak Om nagi pemalisaan kaidasan Om menahodza ed wisma muis podium Korpong pram isa vohan kavahu Jam kopram isa dongo subab Tahlil om sembayang koponong ketahuadan Ed mosagit pogun Korpong pram duva vohan kavahu Ababazan halaka dar Masagit kuma masagit pusayhi kota kinabalu. Korbong padam tahu puhan kabahu forum anjung at takwah it masagit al falah papayan. Korbong padam himo puhan kabahu babazan himunduk kepenandakan hanjul lopitimungan kepenandakan maulidur rasul on kepamitan vava pibayan om nagiga maulidur rasul 1444 fahu hijrah dubongai burung padam onam masihi sabah ikanjul it international convention center SICC Kota Kinabalu ikut no montok pesindak pebago kepenandakan Maulidur Rasul 1444 Hijrah Bungaibu Bungperum Anam Masihi Kotobian Maulidur Rasul Mentad RTM teman setia anda.